101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sudah jam 7 pagi aja nih, gak kerasa ya. Gimana, sudah pada bangun belum? Kalau belum bangun atau lagi menyiapkan nyawa gitu kan, mengumpulkan nyawa, ini kayaknya harus semangat ya. Jadi di jam 7 ini untuk menyemangati kamu di pagi hari ini, kamu bisa memilih musisi pilihan kita dari luar negeri dengan lagu-lagu yang semangat nih dari mancanegara teman Pro 2 ya. Kita battle aja deh, Bruno Mars versus Maroon 5 versus Benson Boone. Dan nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagu terbaiknya berturut-turut tanpa jeda. Terus gimana cara ikutannya? Kamu bisa langsung ikut aja polling atau votingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten. Di search story-nya, kemudian di klik aja pilihan kamu mana, kira-kira Bruno Mars, Maroon 5 atau Benson Boone teman Pro 2 ya. Dan kalau gak mau repot juga bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu, biar makin semangat di pagi hari ini, satu lagu dari One Republic, I and Warwid.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Lagu baru di Pro 2.
5: Dia kembali dengan cerita yang lebih dalam lewat singlenya yang berjudul Rabun Jauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 13 April 2026 ini mengajak kita merasakan rindu pada seseorang yang dulu dekat tapi kini hanya tinggal jarak dan kenangan. Ditulis bersama Randy Pandugo dan juga Kamga, Rabun Jauh bercerita tentang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tentang memilih tidak melihat demi terasa lebih ringan hingga akhirnya berani melihat kenyataan meskipun menyakitkan. Dengan aransemen yang sederhana, piano dan backing vokal, Bernadia menghadirkan suasana intim yang terasa sunyi, namun penuh makna. Rabun Jauh menjadi single kedua menuju album terbaru Bernadia, sekaligus menandai kembalinya dia ke warna balada emosional yang selama ini begitu dekat dengan pendengarnya. Kalau kamu lagi merindukan seseorang yang tak lagi dekat, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang paling mengerti.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Produan Weekend is back, teman Produa. Dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas, mau jalan-jalan, mau healing gitu ya. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Untuk pagi hari, teman Produa, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, bahkan di seluruh wilayah Provinsi Banten ini, cerah berawan hingga berawan ya. Jadi kamu bisa beraktivitas, entah mungkin jogging, beberes rumah gitu kan, atau lagi siap-siap buat healing gitu, ini kamu bisa menikmati dengan aman dan nyaman tentunya ya. Dan memasuki siang hari, ini juga masih dengan cerah berawan hingga berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun di sekitaran Malingping, Bojongmanik, Cibeber, Lebak Gedong, Sumur, Cikesik, hingga Jiput. Dan di malam hari, teman Produa, mungkin kamu mau nongki-nongki gitu kan ya, mau nongkrong-nongkrong, mau hangout, ini bisa malam mingguan, malam hari ini, karena berawan ya di sebagian besar wilayah Provinsi Banten, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Cibeber, Lebak Gedong, Labuan, Carita, Padarincang, hingga Cinangka. Dan suhu udara berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius di hari ini dengan kelembapan udara di 55-90%. Namun ada sedikit peringatan dini untuk kamu mungkin yang mau healing di pantai gitu ya. Waspada juga potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang sedang di wilayah perairan selatan Paneglang, Selat Sunda, Barat Paneglang, dan perairan selatan Lebak. Dan karena hari ini didominasi dengan cerah hingga cerah berawan, teman Produa ya, jadi jangan lupa untuk menggunakan sunscreen untuk melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari.

0: sejak jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101,6.

Saya Budi Sutandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setelah gue dengar Taylor Swift, The Fate of Ovilia, teman berdua menemani kamu di jam 7 lepas tanda waktu 47 menit pagi hari ini ya. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu, teman berdua. Dan dari 3 battle antara Bruno Mars versus Maroon 5 dan versus Benson Boone, kalau aku lihat dari polling dan juga voting yang masuk di Instagram story kita, lagi pada pengen ngelihin Bruno Mars nih kayaknya kalau gitu ya. Ya oke deh kalau gitu, walaupun lagu-lagunya mungkin didominasi dengan agak galau-galau dikit, enggak apa-apa lah ya teman pro 2 ya. Dan congratulations Bruno Mars menjadi pilihan pro 2, teman pro 2 di hari ini dengan 3 lagunya, dimulai dengan I Just Might, dilanjut dengan Risk It All, dan ditutup dengan Die With A Smile. Here we go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih ditemenin sama BTB nih ya. Dan kamu pernah gak sih ngerasa kalau mungkin di hari Sabtu atau Minggu gitu ya, aduh udah mah hari libur, teman-teman pada libur, tapi kita masih kerja gitu kan. Dan ada juga isu-isu memang WFH atau WFA gitu ya, work from home atau work from anywhere. Kalau ngerasa kerja di rumah itu bawaannya ngantuk banget gitu ya, tapi pas pindah ke coffee shop tiba-tiba jadi seger dan semangat aja gitu. Ternyata otak kita tuh punya sistem asosiasi ruang yang kuat loh teman Pro 2 ya. Jadi kan kamar tidur itu adalah ruang pertama yang direkam otak sebagai tempat untuk rest dan juga recharge. Makanya kita jadi gampang banget mager gitu. Nah, kalau di coffee shop atau di kafe-kafe yang disebut sebagai ruang ketiga, di mana coffee shop ini sebagai tempat netral yang memang didesain untuk memfasilitasi gaya hidup digital. Jadi, berdasarkan penelitian gitu ya, perubahan lingkungan kayak gini bisa meningkatkan kreativitas kamu sampai 21% loh teman Pro 2. Kayak suara mesin espresso, terus aroma kopi, itu bukan cuma hiasan, tapi justru malah memicu alertness ringan yang bikin kita makin melek gitu kan. Terus apa bedanya kalau di rumah gitu? Di rumah juga bisa ngopi, tapi sensasinya nggak didapatkan teman Pro 2. Kalau coba kamu coba aja gitu ya, kamu WFH, work from home dengan WFC, pasti semangatnya berbeda. Kira-kira kenapa ini jadi favorit Gen Z banget untuk WFC teman Pro 2? Kita bahas setelah ini, jadi buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: di Pro 2.
1: Kabar seru datang dari BTS yang kembali mencetak prestasi lewat lagu terbaru mereka, Swim. Dirilis pada 20 Maret 2026, music video Swim berhasil menembus 100 juta views di YouTube pada 15 April 2026, hanya dalam waktu sekitar 26 hari aja. Pencapaian ini menjadikan Swim sebagai MV K-pop pertama rilisan tahun 2026 yang mencapai angka tersebut. Gak berhenti di situ, BTS juga merilis album remix bertajuk Keep Swimming yang menghadirkan 7 versi berbeda dari masing-masing member, mulai dari chill hip-hop ala RM, alternative rock dari Jin, hingga akustik love yang hangat dari Jungkook. Lewat album ini, BTS kembali menunjukkan warna musik unik dari setiap membernya, sekaligus memperkuat kesuksesan Swim yang terus mencuri perhatian global. Turn it up and let it flow. So here we go, BTS with Swim.

tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolkes, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

0: after his Oscar-winning performance, I left the room.
1: Pro 2 on the weekend is back, teman Pro 2. Dan kita masih bahas tentang work from cafe gitu ya. Jadi kamu tahu gak sih, kalau suara yang ditimbulkan dari mesin espresso itu punya apa ya, kisarannya tuh 50-70 desibel, yang menjadi sweet spot untuk kreativitas. Dan dimana fenomena ambient noise ini membantu otak tetap waspada tanpa merasa kesepian. Ada juga yang namanya social presence effect nih teman Pro 2. Jadi kondisi pas kamu lihat orang lain tuh produktif ngetik atau baca, kamu jadi ngerasa dapat mood busternya di situ buat ikutan gercep juga mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan kantor kamu gitu ya. Dan selain itu, work from cafe juga membuat batasan kamu lebih terstruktur. Biasanya kita datang dengan niat tuh kerja 2 hingga 3 jam, beli kopi dan langsung tancap gas tanpa kegoda rebahan kayak di rumah. Yang intinya, mungkin lingkungannya lebih mendukung, lampunya warm dan juga interior kayu itu beneran kayak lagi memberikan mood buster alami gitu ya untuk meningkatkan performa kerja kamu. Tapi apakah work from cafe itu selalu indah? Karena kadang-kadang ada jebakannya juga loh teman Pro 2. Jadi kira-kira menurut kamu apa ya jebakannya kalau work from cafe? Boleh banget dong kamu share di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya. Gua tunjuk.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hall.

0: Nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Satu lagu dari Shawn Mendes, It'll Be Okay, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini ya. Dan ini sudah ada beberapa respon yang masuk di WhatsApp Pro 2 FM Banten tentang pengalamannya work from cafe dari artis di Serang katanya. Halo kak, aku tuh tim yang WFC katanya, garis keras. Kalau di rumah bawaannya pengen narik selimut terus. Di kafe lihat orang sibuk, aku jadi malu kalau cuma main HP. Jadi beneran kerja deh katanya. Wah bener lagi. Jadi kalau kita lihat orang yang lagi sibuk, bawaannya tuh kayak kok dia bisa sibuk ya, kenapa gue gak ikutan sibuk aja. Nah jadi secara gak langsung itu tuh ngasih sign ke kita kayak kayaknya gue juga bisa deh sefokus itu. Dan ya malu juga sih, maksudnya sebelah sibuk ketok gitu kan. Tapi kita nggak ngerjain apa-apa kan sayang juga gitu ya. Terus lain itu ada Dinda di Cilegon katanya. Kalau Dinda tim yang katanya kalau aku tuh mending di rumah kak, karena di kafe biasanya dapat mejanya yang kecil, kursinya keras, terus pulang-pulang malah sakit pinggang. Kalau di rumah katanya mending di rumah, bisa sambil rebahan, bukan rebahan sih, maksudnya duduk sambil yang nyantai gitu kan. Setuju sih sama Dinda juga ya. Emang kursi ergonomis itu kunci ya kalau mau work from cafe yang lama gitu. Kalau cuma buat gaya-gayaan tapi pegel, ya ujung-ujungnya malah capek juga gak sih teman Pro 2. Dan selanjutnya ada juga Fadel di Pandeglang katanya. Kalau tips dari Fadel, WFC itu oke banget buat cari ide kreatif atau brainstorming. Tapi kalau butuh konsentrasi yang tinggi buat ngitung atau input data, mending cari tempat-tempat yang benar-benar sepi biar kita bisa fokus. Alright, thank you juga nih Fadel nih tipsnya ya. Jadi kamu juga bisa mengenali tugas kamu gitu kan. Kalau lagi pengen yang happy, yang nyantai aja, bisa ke coffee shop. Kalau pengen yang beneran nginput data, apalagi kan kalau data angka-angka numerik salah diinput nanti malah berabe ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa mencari tempat-tempat yang bisa lebih apa ya, bisa membuat kamu lebih fokus gitu teman Pro 2. Dan selain itu bisa memanfaatkan apa ya, memanfaatkan workspace. Biasanya kalau di coffee shop tuh menurutku teman Pro 2 ada workspace yang enak untuk digunakan. Justru kalau di workspace biasanya juga lagunya nggak terlalu kencang teman Pro 2 ya. Anyway, thank you buat kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung di topik pagi hari ini. Jadi kalau kamu butuh cari ide kreatif atau brainstorming, ya bisa lah ya ke coffee shop teman Pro 2. Oh iya, dan setelah ini kamu bakal bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta nih teman Pro 2 dalam Musicpreneur edisi Sabtu 9 Mei 2026 dari jam 9 sampai dengan jam 10. Bakalan ketemu sama Mick Manu Wembun. Dan kita bakal ketemu lagi di jam 10. So saatnya kamu senang-senang teman Pro 2.

0: Pro 2.
1: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Musicpreneur. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Musicpreneur di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita enggak ketemu ya?
0: Iya deh. Lagi. Kemarin digantiin sama Elan, sama
1: Satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Iya. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Okay. Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, okay. Halo Bang
2: halo.
0: Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Wih, seru banget. Oke, okay, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay, okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony K. Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya bakal. Itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah, akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke okay, kita.
1: Apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik
1: dunia persilatan.
2: Dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke. Okay.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yep. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus tahun 99.
0: Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin band
0: sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS, iya, kafe, iya, Tenda, iya, Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat, iya, lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 20, ya let's say 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi, atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman, zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu, kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Itu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Mm-mm. Nah, komposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih, sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata nomor 2 ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman nomor 2 pastiin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu,
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi. Tadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bro di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo, selamat
3: malam.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan.
3: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Terus. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya ya. Ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi?
3: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya,
3: kan
1: ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
3: Iya, santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji,
3: janji. Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir yang tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah saya berdua.
2: Lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi udah pada nungguin tapi.
3: Ya beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya. Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video okay. Klip yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana itu gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
3: dulu,
1: ya.
3: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan rame sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
3: Ya? Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget.
2: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu misalnya ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
2: Yang lebih melo, terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang. Oh, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu. Supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae. Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya.
3: Raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic
2: dance music. Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru
2: ada
1: tahu.
2: Fun fact. Ada yang fragile kan?
1: Ya.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan di
1: sini. Iya, sampai sekarang sih
2: sebenarnya. Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih teman bro dua, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya. Gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, teman Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya? Ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari beneran ya bisa bikin kita ya sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul.
2: Yeah. Bisa.
1: Boleh juga filosofi.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas. Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Iya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dari rilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Di samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti. Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sini jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae
0: gitu. Seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.

0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
1: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @MatahariReggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
1: boleh promoin? Manu Embun Michael. Manu Embun Michael.
0: Manu Embun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
2: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
2: Rio pokoknya Zeli di follow. Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
2: udah datang juga
0: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
2: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
2: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke.
1: Sehingga nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
2: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Eh boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
2: Riozi
0: dan

0: lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu ini 42 bareng aku BTB. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memastikan guru non ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan surat edaran melindungi guru non ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara.

Informasi lainnya, teman Pro 2, BTS sukses memicu euforia yang luar biasa di Mexico City usai bertemu langsung dengan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum di Istana Kepresidenan pada 7 Mei waktu Korea Selatan. Mereka kemudian muncul di balkon kantor kepresidenan dan menyapa ribuan army yang memadati kawasan Zocalo demi melihat idolanya secara langsung.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Shane Glael dan Andres Pato, pembalap Indonesia berhasil naik podium di ajang GT World Challenge Asia 2026 yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok NTB. Kemenangan ini diraih Shane bersama tim Gadget 75, sementara Andres berpasangan dengan Jackson Evans dari Selandia Baru. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Kabar seru datang dari BTS yang kembali mencetak prestasi lewat lagu terbaru mereka, Swim. Dirilis pada 20 Maret 2026, music video Swim berhasil menembus 100 juta views di YouTube pada 15 April 2026, hanya dalam waktu sekitar 26 hari aja. Pencapaian ini menjadikan Swim sebagai MV K-pop pertama rilisan tahun 2026 yang mencapai angka tersebut. Gak berhenti di situ, BTS juga merilis album remix bertajuk Keep Swimming yang menghadirkan 7 versi berbeda dari masing-masing member, mulai dari chill hip-hop ala RM, alternative rock dari Jin, hingga akustik love yang hangat dari Jungkook. Lewat album ini, BTS kembali menunjukkan warna musik unik dari setiap membernya, sekaligus memperkuat kesuksesan Swim yang terus mencuri perhatian global. Turn it up and let it flow. So here we go, BTS with Swim.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa sudah di sate siang. Sebelumnya kamu sudah bergabung bersama Pro 2 FM Banten dalam Musicpreneur edisi Sabtu 9 Mei 2026 ya. Dan balik lagi bareng BTB, sudah masuk lagi di Pro 2 Hitlist ya. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu teman Pro 2 sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, untuk menemani siang hari kamu sambil menunggu requestan nih, kayaknya butuh lagu-lagu yang semangat ya teman Pro 2 ya. Dari Treasure, darah

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: 2006 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Kedua FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Weekend is back teman Pro 2, dan sudah masuk beberapa request lagu di Pro 2 FM Banten ya. Dari Nadia, Nadia pengen dengan Seventeen dengan judulnya Very Nice. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selanjutnya ada juga dari Tito, Tito pengen dengerin Tolong yang Budi Doremi. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Dan selanjutnya ada juga dari Fikri, Fikri pengen dengerin Keisha Levongra dengan judulnya Tersemogakan. Sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu juga masih bisa banget nih di Pro 2 Hitlist. Range lagunya 2020 sampai dengan 2026 ya, lagu-lagu hits. Di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2Banten. 1, 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Dan masih bareng PTB. Dan buat kamu mungkin kangen sama Dilan gitu kan, kamu bisa untuk menyiapkan memori kamu, karena film Dilan ITB 1997 ini udah resmi tayang teman Pro 2 di seluruh bioskop Indonesia sejak 30 April 2026 kemarin. Dan kali ini ceritanya berbeda nih ya, bukan lagi soal seragam SMA, tapi sekarang Dilan itu udah menjadi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Latar ceritanya juga keren banget nih, yaitu Bandung menjelang masa reformasi 98. Dilan juga dikisahkan baru aja balik ke Bandung setelah 6 bulan ikut program pertukaran pelajar di Kuba. Selain sibuk kuliah dan menjadi seniman lepas, kehidupan pribadi Dilan ini semakin pelik gitu ya, dimana hubungannya dengan Ancika mulai diuji ketika sosok dari masa lalu yaitu Milea. Dan karakter baru bernama Hana ini kembali hadir, di mana Dilan benar-benar dihadapkan pada pilihan sulit antara kenangan lama atau masa depan. Nah, yang bikin kaget sekaligus penasaran, sosok Dilan versi dewasa ini diperankan oleh Ariel Noah. Niken Anjani bakal jadi Ancika dan karakter Milea diperankan oleh Ralin Shah. Dan bayangin aja gimana emosionalnya pertemuan mereka nanti. Film berdurasi 110 menit garapan Fajar Bustami dan Pidi Baik ini juga didukung dengan deretan bintang besar karya Arya Saloka sampai Kibil The Changcuters. Wow, ini banyak kejutan ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen banget lihat Dilan gimana menghadapi cinta dan juga realita kampus di tengah gejolak politik 97-an, langsung aja bisa meluncur ke bioskop kesayangan kamu teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: di Pro 2.
1: Bernadia kembali dengan cerita yang lebih dalam lewat singlenya yang berjudul Rabun Jauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 13 April 2026 ini mengajak kita merasakan rindu pada seseorang yang dulu dekat tapi kini hanya tinggal jarak dan kenangan. Ditulis bersama Randy Pandugo dan juga Kamga, Rabun Jauh bercerita tentang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tentang memilih tidak melihat demi terasa lebih ringan hingga akhirnya berani melihat kenyataan meskipun menyakitkan. Dengan aransemen yang sederhana, piano dan backing vokal, Bernadia menghadirkan suasana intim yang terasa sunyi, namun penuh makna. Rabun Jauh menjadi single kedua menuju album terbaru Bernadia, sekaligus menandai kembalinya dia ke warna balada emosional yang selama ini begitu dekat dengan pendengarnya. Kalau kamu lagi merindukan seseorang yang tak lagi dekat, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang paling mengerti.

Pro 2 Weekend is back, teman. Pro 2 masih bareng BTB di Santai Siang dan sudah masuk lagi di request lagu di WhatsApp Pro 2 FM Banten ya, dari 0859 33 sekian. Dari Cynthia katanya, Cynthia pengen dengerin Jisoo yang Earthquake. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya, Cynthia ya. Terima kasih sudah bergabung di Pro 2 Hitlist. Selanjutnya ada juga dari Nico. Nico pengen dengerin Proses dengan judulnya Blood for Life, atau Blood for Life dengan judul Proses gitu maksudnya, teman Pro 2 ya. Mohon maaf nih ya. Selanjutnya kita lanjut lagi dari Tika. Tika pengen dengerin Sharla dengan judulnya Kepada Yang Teristimewa. Dan satu lagi ada lagi dari Nadia. Nadia pengen dengerin Blackpink dengan Jump. Alright, dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih, ada waktu sekitar 45 menit lagi sampai jam 12 siang hari ini untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist. Langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 101 6, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banta.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Mbak Tasya. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Alright, teman-teman berdua, balik lagi bersama BTB dan informasi terup to date buat kamu yang kangen banget gitu ya sama Westlife, karena Westlife ini baru saja mengumumkan jadwal tour Asia mereka yang bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Di mana ini merupakan konser perayaan 25 tahun berkarir di dunia musik gitu ya. Ini bakal digelar super megah pada 23 Januari 2027. Ya benar sih, masih tahun depan ya. Tapi kan buat kamu fansnya Westlife mungkin udah gak sabar banget gitu. Dan bertempatnya enak banget ini venue-nya di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan ya kita semua tahu teman Pro 2 ya, kalau Indonesia itu punya basis penggemar Westlife yang paling loyal dan besar di dunia. Makanya promotor ini siap ngeboyong Shane, Nicky, Mark, dan Kian untuk nostalgia bareng lewat lagu-lagu hits mereka yang gak ada matinya. Kamu bisa mencatat tanggal pre-sale-nya di bulan ini tentunya teman Pro 2, dibuka di hari Kamis dan juga Jumat 21 dan 22 Mei 2026 mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 12 malam. Itu untuk promotor pre-sale. Tapi untuk general sale atau penjualan umum dimulai di tanggal 23 Mei 2026 di hari Sabtu di jam 10 pagi. So kamu jangan sampai kehabisan tiketnya, karena ini jadi bakal jadi momen paling bersejarah untuk merayakan 25 tahun cinta bareng Westlife. Dan selain itu, sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini, ada dari Dito. Dito pengen dengerin Chapel Run dengan judulnya The Giver, dan dilanjut dengan Nadia lagi. Nadia katanya pengen dengerin GAC dengan Hi Hi. Oke, kalau gitu kita mulai dengan The Giver.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setelah dari Gamaliel Audrey Cantika, Hi Heart Teman Pro 2 menjadi penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih, karena di hari Sabtu yang cerah ini kamu bakal ditemenin sama Sarah Ganevi setelah ini ya. Dari satu siang hingga sore ceria hingga jam 7 sore hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit. And see you, happy weekend Teman Pro 2.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Halo teman-teman

101 Prodo Benten, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat siang. Kalau tadi kamu udah ditemenin sama BTB di Santai Siang Prodo Top Hit List, kita lanjut lagi di Santai Siang ya, bareng aku dengan Sarah Ganevi, teman Prodo, yang bakal menemenin kamu sampai beberapa jam ke depan. Karena seperti biasa, kalau udah masuk siang hari gitu ya, aku bakal menemenin kamu di Santai Siang dan juga Sore Ceria.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah masuk jam makan siang gak sih? Jam udah jam segini gitu ya teman Pro 2. Tapi kadang kita tuh kayak mager banget buat makan berat. Jadi kayak pengen makan ringan aja. Terus kalau gak kepikiran makan apa, ngemil apa, kadang tuh udahlah beli roti aja. Ya gak sih teman Pro 2? Karena roti tuh gampang banget dicari. Di minimarket ada, di kafe-kafe kamu nongki juga ada, bahkan di warung juga ada gitu ya teman Pro 2. Apalagi sekarang lagi rame banget roti sordok teman Pro 2, yang kayaknya teman-teman aku juga kalau mau ngemil-ngemil tuh, oh, udah deh beli sordok aja gitu kan. Jadi sebenarnya roti ini jadi salah satu apa ya, pengganti nasi juga, jadi sumber asupan karbohidrat gitu ya teman Pro 2, yang makannya nggak gitu berat kayak nasi, tapi ternyata dia sumber asupan karbohidrat teman Pro 2. Nah ini lagi rame banget juga kan orang-orang yang beralih dari roti biasa ke sordok, yang katanya sih disebut-sebut lebih sehat gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata roti ini juga punya banyak perbedaan, gak cuma soal rasa tapi juga soal proses dan kandungan di dalamnya teman Pro 2. Salah satu yang paling mencolok adalah sordok ini menggunakan metode fermentasi alami, sementara roti biasa nih menggunakan ragi gitu ya teman Pro 2. Kita tahu kalau sordok adalah jenis roti yang dibuat lewat proses fermentasi alami menggunakan campuran tepung dan juga air ya, yang disebut starter teman Pro 2. Jadi si starter ini mengandung apa ya, ragi liar gitu ya teman Pro 2, dan bakteri asam laktat yang berkembang dari lingkungan sekitar. Nah sementara roti biasa umumnya ini dibuat menggunakan ragi tunggal gitu ya teman Pro 2, tujuannya untuk mempercepat proses pengembangan adonan, jadi produksinya bisa lebih efisien. Nah kalau sordok itu fermentasinya juga apa ya, panjang-panjang ya pada sordok teman Pro 2, yang bikin perubahan kimia di adonannya ini yang akhirnya lebih mudah dicerna tubuh. Nah kalau roti biasa struktur mikrobanya ini rotinya sangat sederhana juga teman Pro 2. Nah perbedaan yang mendasar selainnya gitu ya antara sordok dan juga roti biasa ini terletak di ekosistem mikroorganisme di dalamnya teman Pro 2. Gak kepikiran kan kamu, sama. Jadi sordok ini punya ekosistem yang lebih kompleks teman Pro 2, terdiri dari berbagai jenis ragi liar dan juga bakteri asam laktat sendiri ya teman Pro 2, laktat gitu ya. Nah ini di dalam satu starter biasanya bisa puluhan sampai ratusan spesies mikroba teman Pro 2. Sebaiknya kalau roti biasa gitu ya, ini mengandalkan satu jenis ragi, jadi ekosistemnya jauh lebih sederhana dan bisa dibilang apa ya, kurang bervariasi. Jadi kalau dalam sordok, ragi dan bakteri hidupnya ini secara simbiosis, bakteri membantu memecahkan zat tertentu dalam tepung, sementara ragi ini menghasilkan gas yang membuat adonan mengembang teman Pro 2. Jadi itu sih beberapa perbedaan sordok dan juga roti biasa. Kayaknya kalau di kita bahas siang ini gitu sampai tuntas banyak banget teman Pro 2. Tapi ya itu balik lagi ke selera kamu ya. Kalau yang suka roti biasa ya nggak apa-apa, suka sordok nggak apa-apa, suka dua-duanya juga nggak apa-apa teman Pro 2.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Lebih dari satu dekade setelah rilis, lagu ini sukses nangkring di posisi pertama Global Spotify pada April 2026. Semua itu gara-gara satu hal, efek Coachella. Comeback Justin Bieber di Coachella 2026 jadi momen yang langsung bikin internet heboh. Setelah vakum hampir 4 tahun karena alasan kesehatan, Bieber akhirnya balik lagi ke panggung besar. Dan hasilnya, Beauty and the Beat langsung meledak lagi dengan 7,24 juta streaming hanya dalam satu hari. Gak cuma Spotify, lagu ini juga langsung ngebut di posisi pertama Apple Music setelah weekend pertama Coachella. Bahkan, Beauty and the Beat juga diprediksi bakal balik lagi ke Billboard Hot 100. Lebih dari 10 tahun sejak terakhir muncul di chart tahun 2013. Dengan total 8,5 juta streaming harian, lagu ini membuktikan satu hal. Lagu hits gak pernah benar-benar hilang. Cuma nunggu waktunya buat viral lagi. Satu panggung, satu penampilan, dan boom! Lagu yang dulu jadi soundtrack masa remaja banyak orang, sekarang kembali jadi anthem lagi. Beauty and the Beat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 Radio Binten, teman-teman kamu. Teman Pradua masih di santai siang, masih ditemani sama aku Sarah Genevi. Teman Pradua di siang hari ini, dan kita masih ngobrolin soal tentang makanan minuman gitu ya, teman Pradua. Dan ini ada yang unik banget dari Jepang, teman Pradua. Jadi kalau kamu udah keinget Jepang tuh banyak banget kuliner-kulinernya ya, teman Pradua, yang udah ada di mana-mana. Tapi kayaknya beda kalau kita nyoba sendiri di Jepang gitu ya, teman Pradua. Jadi kalau mungkin kamu ada rencana liburan ke Jepang nanti gitu ya, teman Pradua, terus juga mampir ke stasiun Shinjuku Tokyo Jepang, teman Pradua, wah ini kayaknya bakal seru banget, karena ternyata di sana ada sebuah vending machine, teman Pradua, alias mesin penjual otomatis yang menjual minuman yang terinspirasi dari budaya samurai di masa lalu, teman Pradua. Kebayang gak sih makanan minuman yang udah selama itu loh, dari era samurai gitu ya, teman Pradua. Jadi mesin penjual otomatis ini udah jadi kayak apa ya, budaya sendiri juga ya di Jepang sendiri, budaya kuliner lah ya, teman Pradua. Gak cuma ngejual minuman aja gitu kan ya, mesin penjual otomatis di Jepang juga ternyata menjual berbagai makanan dan juga minuman yang terinspirasi dari para samurai, teman Pradua. Kan kita biasanya kalau nemu mesin penjual otomatis tuh apa, biasanya tuh kayak minuman-minuman kaleng gitu ya, teman Pradua, minuman-minuman botol atau makanan. Yang sekarang juga udah banyak sih ya, berbagai macam merchandise juga ada di mesin penjual otomatis. Nah, tapi kamu kebayang gak sih kalau ini minuman dari era-era samurai yang udah super duper lama itu, teman Pradua. Jadi di stasiun Shinjuku ini ada mesin mesin penjual otomatis gitu ya, teman Pradua, yang nawarin minuman unik bernama Zundasek, teman Pradua. Jadi ini ceritanya tuh kayak milkshake gitu ya, tapi berbahan dasar edamame atau kedelai muda khas Jepang, teman Pradua. Jadi minuman berwarna hijau ini berasal dari Sendai, teman Pradua, ibu kota prefektur Miyagi di Jepang ya, kalau nggak salah. Jadi Zundasek kalau nggak salah, itu ya pokoknya Zundasek ya, teman Pradua, yang ternyata ini udah ada dari sekitar zaman Edo, teman Pradua, di tahun 1603 kalau nggak salah, sampai 1867. Jadi udah selama itu, teman Pradua. Jadi kalau dari cerita sejarah lokal, Zunda ini pertama kali dibuat sama klan samurai

T52 sebagai sumber energi sebelum bertempur. Nah, sekarang makanan itu akhirnya diolah menjadi minuman modern, jadi milkshake T52 yang dijual lewat mesin penjual otomatis di pusat kota Tokyo. Wah, ini jadi apa ya? Mungkin wishlist juga kalau kamu ada rencana liburan ke Jepang terus pengen nyobain kuliner-kuliner dari masa-masa era samurai yang ada di Jepang T52. Wah, kayaknya seru banget ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Korannya koran.
2: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
3: Waktunya santai siang.

0: lagu baru di Pro
1: 2. Kabar seru datang dari BTS yang kembali mencetak prestasi lewat lagu terbaru mereka, Swim. Dirilis pada 20 Maret 2026, music video Swim berhasil menembus 100 juta views di YouTube pada 15 April 2026, hanya dalam waktu sekitar 26 hari aja. Pencapaian ini menjadikan Swim sebagai MV K-pop pertama rilisan tahun 2026 yang mencapai angka tersebut. Gak berhenti di situ, BTS juga merilis album remix bertajuk Keep Swimming yang menghadirkan 7 versi berbeda dari masing-masing member, mulai dari chill hip-hop ala RM, alternative rock dari Jin, hingga akustik love yang hangat dari Jungkook. Lewat album ini, BTS kembali menunjukkan warna musik unik dari setiap membernya, sekaligus memperkuat kesuksesan Swim yang terus mencuri perhatian global. Turn it up and let it flow. So here we go, BTS with Swim.

di Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman-teman kamu. Teman berdua, ini pembalap Indonesia ya, Veda Ega Pratama kayaknya lagi on fire banget ya teman-teman Pro 2. Karena kemarin di Grand Prix Prancis 2026 sesi praktis ya teman-teman Pro 2, Veda ini berhasil mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua di sirkuit Bugatti ya teman-teman Pro 2. Jadi Veda ini apa ya, bisa dibilang menutup sesi di posisi ke-9 teman-teman Pro 2 dengan catatan waktu sekitar 1 menit 40 detikan. Wah, keren banget ya. Dan ini sekaligus memastikan tempat di 14 besar yang berhak langsung maju otomatis di ke kualifikasi perebutan pole position teman-teman Pro 2. Ya, ini lagi on fire banget nih kayaknya Veda ya di Moto3 teman-teman Pro 2. Kita doain aja semoga nanti di pole positionnya dapat posisi yang oke juga gitu ya teman-teman Pro 2. Dan pastinya mungkin nanti next Veda punya gelar baru lagi nih. Ya, kita pokoknya support Veda terus ya teman-teman Pro 2.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Waktunya santai siang.

Tuh Pro 2 setelah sekitar 12 tahun dari terakhir Doi ngisi lagu anthem Piala Dunia Tuh Pro 2. Ini Shakira balik lagi nih Tuh Pro 2 ya, ngisi anthem untuk FIFA World Cup 2026 Tuh Pro 2 yang nanti bakal ada di 3 negara gitu ya Tuh Pro 2. Dan lagu terbarunya udah sedikit di spoiler Tuh Pro 2, jadi nanti judulnya bakal Die-Die ya Tuh Pro 2. Nah, kita kalau ngomongin Shakira, Doi banyak banget tau Tom Pro 2 ngisi lagu di World Cup ya. Jadi kayak Doi ini apa ya, bisa dibilang penyanyi Latin pertama yang punya 4 lagu Piala Dunia Tom Pro 2. Yang pertama tuh kalau gak salah di tahun 2006, aku lupa judulnya apa. Yang di tahun kedua itu di tahun 2010 kalau gak salah, yang Waka Waka. Wah, itu terkenal banget waktu aku dulu sama teman-teman tuh selalu nyanyiin itu Tom Pro 2, karena benar-benar ear catching banget ya lagunya. Terus juga di tahun 2014 Lalala kalau gak salah. Nah, di tahun 2026 Shakira is back Tom Pro 2, ngebawain lagu World Cup yang baru yang judulnya Die Die, yang nanti katanya bakal berkolaborasi sama Burna Boy. Dan nanti official anthem FIFA World Cup 2026 ini juga bakal dirilis di tanggal 14 Mei. Wah, ini dari cuplikannya aja sebenarnya udah ear catching banget. Jadi kayak gak sabar gak sih nunggu full versionnya bakal se-ear catching apa Tom Pro 2.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nanti di jam 2 sampai jam 4 bakal ada Top 20 Pro 2 FM Banten ya, untuk musisi Indonesia dan juga mancanegara. Teman Pro 2, jadi untuk kamu yang pengen tahu musisi kesayangan kamu masuk ke chart Top 20 Pro 2 FM Banten atau enggak, ya ditunggu aja. Teman Pro 2 bakal di spill nanti 20 lagu terbaik yang paling banyak banget kamu request. Teman Pro 2, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Banten, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome to Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten di hari Sabtu ini. Aku Sarah Genevi bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan. Aku bakal spill 20 lagu terbaik di chart Indonesia Top 20 minggu ini. Kira-kira musisi kesayangan kamu masuk ke dalam chart atau enggak, teman Pro 2?
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai, kita harus bye-bye dulu nih teman Pro 2 sama Nuki Nares, Dewanda Pratama, dan juga Eros Cokro ya, dengan lagu mereka Asmara Nala yang ternyata di minggu ini harus out chart teman Pro 2 setelah meninggalkan kita selama beberapa minggu. Ya, namanya juga chart ya, ada yang naik, ada yang turun, ada yang masuk, ada yang keluar juga teman Pro 2. Dan sekarang kita langsung aja ke posisi 20. Ada lagu yang judulnya kayak lagu anak-anak, tapi yang versi ini nggak anak-anak banget teman Pro 2. Ini mungkin versi dewasanya ya, dan juga rame banget di TikTok buat banyak konten teman Pro 2. Ada aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku Taman Bunga.

tumbuh. Di posisi 19 ada pendatang baru new entry kita di minggu ini, Tomom Pro 2. Ada seorang musisi sekaligus komika juga sih ya, Tomom Pro 2, yang selama ini dikenal lewat karya-karyanya yang bernuansa puitis, terus juga syarat akan pesan, Tomom Pro 2. Jadi lagu ini berbicara tentang kegelisahan yang sangat manusiawi. Kadang kita ngerasa kecil di luasnya semesta, kita juga ngerasa kayaknya ada kesombongan yang sering banget gak kita sadarin, dan juga pencarian makna hidup di dunia yang rame ini, tapi kita ngerasanya sunyi, Tomom Pro 2. Ini dia, Raim Lode dengan lagu Iqro.

Naik 2 peringkat dari minggu lalu, sekarang ada di posisi ke-17. Lagu ini jadi salah satu soundtrack film Sore Istri dari Masa Depan, walaupun lagu ini dirilis di tahun 2023, teman Pro 2. Lirik lagu ini nunjukin kenangan masa lalu yang berubah seiring kedewasaan, bahkan beberapa penggalan lirik lagu ini juga ngegambarin keraguan dan juga rasa sakit yang mengendap dalam waktu. Ini dia, Terbuang Dalam Waktu dari Bara Saura.

Di posisi ke-16 ada musisi cantik yang akhirnya comeback dan Doi baru aja konser di Malaysia. Ini tuh jadi kayak penanda akhirnya Doi balik lagi ke panggung musik Tomorrow 2. Ini dia Mahalini dengan lagu Bermimpi.

terjauh turun 6 peringkat ke posisi 15 minggu ini. Ada lagu yang dirilis di tahun 2025 dan jadi lagu nostalgia karena dulu ini lagu terkenal banget teman Pro 2. Dan sekarang di remake dengan versi yang masih emosional juga. Ini dia Topat TV featuring Nadif Basalamah dengan lagu Semusim.

Di posisi ke-14 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh Temam Pro 2. Lagu ini jadi pembuka menuju perilisan album keduanya dalam waktu dekat. Dan fun fact-nya, lagu ini ditulis oleh Bernadia bareng dengan Randy Pandugo dan juga Kamga yang mengangkat tema sederhana tapi emosional banget Temam Pro 2. Tentang kerinduan terhadap seseorang yang gak lagi deket. Aduh, siapa nih di antara kalian yang kayak gitu? Ayo, ngaku Temam Pro 2.

0: terdiam.
1: Kita ke posisi 13, ada musisi yang punya karakter vokal yang super duper khas banget menurut aku. Terus juga Doi ini punya banyak lagu terkenal, udah punya banyak penghargaan juga. Dan sebentar lagi mau ngadain konser perjalanan 18 tahun Doi berkarir di dunia musik, teman Bro 2. Ini dia Afgan dengan lagu Kacamata.

posisi 12, lagu ikonik karya Yovie Widianto yang pernah dipopulerin sama Glenn Fredly, Tom Pro 2, akhirnya di-remake ulang lagi dengan nuansa modern dan dengan gaya khasnya Ran. Ini dia Yovie Widianto featuring Ran dengan lagu Cukup Sudah.

sisi 11 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Biasanya lagunya Bernadia ini super duper galau, tapi di lagu ini kita diajak untuk saling memaafkan, menghargai momen, dan berdamai dengan keadaan teman pro 2. Biar hubungan yang kita punya nggak berakhir sia-sia.

lanjut ke posisi top 10. Seperti biasa, kita rekap dulu lagu-lagu yang ada di posisi 20 sampai 11, teman Pro 2. Takutnya kan kamu kelewat, gak tahu. Jadi aku spill ulang ya, teman Pro 2. Di posisi ke-20 ada Aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku Taman Bunga. Di posisi 19 ada new entry kita Raimu Laude dengan lagu Ikro. Di posisi ke-18 ada lagu Alama dari Rizky Febian. Di posisi ke-18 ada lagu Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Di posisi ke-17 ditempati oleh Bara Saura dengan lagu Terbuang Dalam Waktu. Di posisi ke-16 ada Mahalini dengan lagu Bermimpi. Di posisi ke-15 ada lagu Semusim dari Topati featuring Nadif Basalamah. Di posisi 14 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Di posisi ke-13 ada lagu Kacamata dari Afgan. Di posisi ke-12 ditempati oleh Yovi Widianto featuring Ran dengan lagu Cukup Sudah. Dan di posisi ke-11 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Sekarang kita langsung masuk ke top 10 ya, teman Pro 2. Kira-kira 10 lagu terbaik yang paling banyak kamu request ada siapa aja? Di posisi ke-10 ada lagu Cinta Kita versi Topati featuring Fabio Asar yang dirilis di tahun ini, teman Pro 2. Dan ini ternyata remake dari lagu yang terkenal banget di tahun 2002 yang menceritakan tentang perasaan cinta antara dua insan yang saling menjaga, teman Pro 2. Tapi di versi yang baru ini dibawain dengan suara khasnya Fabio Asar. Wah, udah deh, sukses bikin galau ya, teman Pro 2.

cintaku. Naik 3 peringkat di minggu ini ada lagu Bersenja Gurau dari Raim Laut di Atom Pro 2. Lagu ini nih jadi salah satu lagu yang paling banyak didengar akhir-akhir ini Atom Pro 2 yang bikin eksistensinya Raim Laude nih makin kuat sebagai musisi Indonesia yang emang mampu menghadirkan karya dengan sentuhan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, Tomo Pro 2.

kita pindah ke posisi 8. Ada New Pusat Dunia alias NPD dengan lagu PD-nya mereka, Tomom Pro 2. Dan sekarang tuh lagu ini udah ada koreografinya, Tomom Pro 2. Ini dia NPD dengan lagu Sempurnanya Aku.

posisi ketujuh walaupun turun 3 peringkat dari minggu lalu, tapi masih bertahan di posisi yang cukup tinggi. Nama musisinya unik, judul lagunya juga unik dan gampang banget diingat. Sekali dengar bisa nyanyi terus seharian, teman Pro 2. Ada dia dengan lagu EA.

Ketua berdua ini kayaknya naik pakai roket ya, langsung naik 6 peringkat di minggu ini ke posisi 6. Lagi-lagi temanya senja, tapi emang gak pernah gagal sih ya buat suasana mellow romantis Ketua berdua. Ini dia Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota.

posisi 5 ada It Gitov dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Nama It Gitov tuh makin lama makin terkenal teman Pro 2 karena vibes-nya juga mellow banget, liriknya juga puitis tapi gampang dipahamin dan aransemennya juga simple tapi ngena di hati teman Pro 2. Yah, intinya lagu ini cerita soal siap nemenin seseorang dan jadi tempat pulang sebelum masa sulit datang teman Pro 2. Bahasanya nggak ribet tapi maknanya dalam banget.

Di posisi keempat ada lagu yang lagi aku suka dengerin akhir-akhir ini, Tamam Pro 2, karena emang lagunya ada di mana-mana, di TikTok ada, di Instagram ada, pokoknya ada di mana-mana deh. Ini dia Nuka dengan lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

lagu yang jadi anthem kangen seseorang. Lagu ini nih ngajarin satu hal, ternyata yang bikin kota berubah tuh bukan pembangunannya atau Homepro 2, tapi status hubungan yang tiba-tiba udah gak sama kamu lagi. Ini dia Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Di posisi kedua ada musisi cowok yang jago banget bikin lirik puitis. Lagunya nih kayak doa yang dinyanyiin. Ini dia Sal Priadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa.

0: Área Titi.
1: Kira-kira siapa yang ada di posisi pertama minggu ini? Eits, sabar dulu teman pro 2. Tahan dulu ya. Karena aku mau ngajak kamu rekap lagu yang ada di posisi 10 sampai di posisi kedua minggu ini. Di posisi ke-10 ada Topati featuring Fabio Asar dengan lagu Cinta Kita. Di posisi ke-9 ada Raim Laude dengan lagu Bersenja Gurau. Di posisi ke-8 ada lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Di posisi ke-7 ditempati oleh Dia dengan lagu EA. Di posisi ke-6 ada Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota. Di posisi ke-5 ada Ed Gitov dengan lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Di posisi ke-4 ada lagu Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Di posisi ke-3 ada Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Di posisi kedua ada Salfriadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan akhirnya di posisi satu minggu ini, Kongres untuk Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Wajar sih ya kalau lagu ini akhirnya ada di nomor 1 teman pro 2. Karena Ivan ini ngebawain emosi yang kuat banget tentang rindu yang gak bisa dipaksain. Karena emang kadang rindu tuh harus dilepas teman pro 2, bukan dipaksain. Sekali lagi, Kongres untuk Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu.

0: Itu dia Indonesia Top 20 edisi minggu ini Temuan Pro 2. Ada yang say goodbye, ada yang masuk, ada yang turun, ada yang naik, bahkan ada yang di peringkat pertama. Wah, pokoknya masing-masing semuanya punya cerita ya Temuan Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

0: lagi untuk MD kita, ada Alfi Mauldi, editor Agi Chandra, dan juga our producer Fitri Rianti. Dan special thanks juga untuk kamu teman Pro 2 yang udah banyak request. Semoga gak bosen untuk banyak request di Pro 2 FM Banten ya teman Pro 2. Dan aku Sarah Ganeovi undur diri dulu teman Pro 2. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan chart terbaru dan juga lagu-lagu yang gak kalah seru. Jadi happy weekend and bye bye teman Pro 2.
1: Hyper Game World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta terhadap

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita masuk ke International Chart Top 20 Pro 2 FM Banten bareng aku BTB, menghadirkan 20 lagu mancanegara terbaik pilihan kamu di minggu ini.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai, ada dua lagu yang harus kita lepas di minggu ini, teman Pro 2. Out of chart minggu ini ada Dion Lewis dengan I Had That Is True dan Ed Sheeran dengan A Little More. Kedua lagu ini harus rela keluar dari chart setelah bertahan selama beberapa minggu terakhir. Langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. New entry minggu ini di posisi ke-20 ada Nouna dengan Rollerblade. Lagu ini memadukan reggaeton, urban club Jakarta, dangdut, hingga sentuhan gamelan. Diproduseri oleh Andrew Rebellion yang pernah meraih nominasi Latin Grammy, Rollerblade juga langsung trending nomor 2 di media sosial dan YouTube.

Alright, new entry berikutnya teman Pro 2 di posisi ke-18 ada Ella Langley dengan Be Her. Ella Langley menjadi wanita pertama yang berhasil menempatkan dua lagu solo sekaligus di top 10 Billboard Country Airplay. Lagu ini juga sukses menempatkan

0: let it be, let it bleed, hit a lick, and it's split.
1: Teman produser, sebelum aku umumkan siapa yang berada di posisi ke-10, aku recap dulu ya. Dari posisi 20, di posisi ke-20 ada Nouna dengan Rollerblade. Di posisi ke-19 ada Sienna Spyro dengan Die on This Hill. Di posisi ke-18 ada Ella Langley dengan Be Her. Di posisi ke-17 ada Ed Sheeran dengan Camera. Di posisi ke-16 ada Nouna dengan Work. Di posisi ke-15 ada Justin Bieber dengan Yukon. Di posisi ke-14, Daisies by Justin Bieber. Di posisi ke-13, Ordinary by Alex Warren. Di posisi ke-12, Go by Blackpink. Di posisi ke-11, 2.0 by BTS. Dan saatnya kita masuk ke top 10 teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Ray dengan Where's My Husband.

Selanjutnya di posisi ke-9 teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Olivia Rodrigo mencetak sejarah sebagai artis pertama yang single utama dari 3 album studio pertamanya langsung debut di posisi number 1 Billboard Hot 100. Lagu Drop Dead ini menggambarkan intensitas jatuh cinta yang begitu kuat hingga terasa menegangkan.

kedua, sebelum aku umumkan siapa yang menjadi number one di minggu ini, aku recap dulu ya dari posisi ke-10 sampai posisi kedua. Di posisi ke-10 ada Ray dengan Where's My Husband. Di posisi ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di posisi ke-8 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ovilia. Di posisi ke-7 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. Di posisi ke-6 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. The top 5 is Stateside by Pink Panthers featuring Zara Larsson. The top 4 is I Just Might by Bruno Mars. The top 3 is Swim by BTS. And the top 2 is Man I Need by Olivia Dean. Dan sekarang teman Pro 2, saatnya aku umumkan the winner International Chart Top 20 Pro 2 FM Banten minggu ini adalah Bruno Mars dengan Risk It All. Berbeda dari gaya funk pop biasanya, lagu ini memadukan elemen bolero dan mariachi. Risk It All ini langsung debut di posisi number 1 Billboard Global 200 dengan lebih dari 51 juta streaming di minggu pertama perilisannya.

Terima kasih untuk para label, musisi, dan tentunya kamu, teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan musik terbaik. Dan juga terima kasih untuk tim yang bertugas minggu ini, our music director Alfi Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Rianti, and your lovely announcer BTB. Akhir kata, aku BTB pamit undur diri. Happy weekend, teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: sun.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

101,6 Pro FM Banten, teman terbaik kamu. Welcome back to Pro FM Banten, teman Pro 2. Setelah tadi seru-seruan di Top 20 Pro FM Banten ya. Gimana musisi kesayangan kamu? Ada enggak di chart teman Pro 2? Kalau enggak ada, wah kamu harus banyak request ya teman Pro 2. Ajakin semua yang kamu kenal untuk request di Pro FM Banten ya, maupun lagu lama, tapi kalau banyak yang request bisa masuk ke chart juga kok teman Pro 2. Dan di sore hari ini aku masih bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ayah,

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu. Hit Music Station.
1: 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Sore Ceria hari ini ada sesuatu yang seru banget ya. Kalau kamu udah nge-follow Instagramnya Pro 2, kamu udah tahu ada apa di sore hari ini, teman Pro 2. Karena kita bakal ngobrol seru dengan seseorang yang keren banget, teman Pro 2, yang prestasinya udah oke banget nih ya. Udah langsung hadir di studio Pro 2 FM Banten langsung nih, teman Pro 2. Jadi kita ngobrolnya gak sendirian. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, mungkin ada ikut nanya-nanya, ini boleh banget kamu WhatsApp ke aku ya di 081 1145 1016, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten, karena di studio udah ada Anies Malihatin, juara 1 National Business Plan SKU 7 Universitas Halu Oleo. Jadi kita sapa dulu nih teman-teman berdua. Halo.
3: Halo Kak.
1: Oke, ini dipanggilnya apa nih?
3: Dipanggilnya Anies aja.
1: Oke, Anies aja ya. Pakai aja. Oke, ini Anies, kamu kan juara 1 National Business Plan SKU 7 ya. Congrats ya, ini keren banget loh. Juara 1 udah bukan 3 atau 2 lagi, 1 nih ya, atau umur 2. Atau mungkin kamu ada yang belum tahu nih ya, mungkin ada banyak yang belum tahu nih Nis, tentang National Business Plan SKU 7 ini apa. Mungkin boleh sedikit diceritain.
3: Oke Kak, jadi National Business Plan SKU 7 itu sama aja kayak business plan pada umumnya. Jadi kita di situ mempresentasiin atas ide bisnis apa yang kita usulkan gitu.
1: Oke, ini di kompetisi ini kamu ngusulin ide bisnis apa nih?
3: Kalau aku ngusulin ide bisnisnya sih di tentang pemberdayaan Kak di wilayah Kabupaten Serang.
1: Oke, boleh diceritain nggak tuh gimana?
3: Jadi waktu itu ini terinspirasi dari tugas akhir aku di daerah Kabupaten Serang. Terus aku ngembangin ide ini buat dijadiin business plan. Fokus utamanya sih di perempuan pesisir sih Kak, karena waktu itu aku ngeliat bahwa wah, tingkat pengangguran di perempuan di wilayah Kabupaten Serang ini cukup tinggi. Jadi aku ngasih solusi terkait ide bisnis yang aku buat.
1: Oke, dan ini menarik banget ya. Kayaknya ada yang, oh kok bisa kepikiran kayak gitu. Dan ini awalnya gimana sih kamu bisa ikut kompetisi ini, tahu dari mana nih?
3: Kalau misalkan tahu, itu aku lihat dari di beranda aku sih Kak. Karena di beranda aku muncul terkait flyer lomba itu. Jadi terus aku ngasih tahu ke teman aku, partner lomba aku, buat ikut kompetisi ini.
1: Oke, jadi ini ada partnernya?
3: Iya,
1: berdua
3: ada,
1: atau
3: ada
1: berkelompok?
3: Ada partnernya, awalnya 3, tapi yang berangkat itu 2 Kak.
1: Oke, jadi ada partner, ada timnya lah ya.
3: Iya betul, ada timnya.
1: Oke, dan pasti kalau satu tim kan idenya beda-beda gitu ya. Ini waktu proses brainstormingnya kayak gimana nih? Ada yang kayaknya ide itu kurang deh, ide ini aja deh. Itu ada debat-debatnya gak sih?
3: Kalau misalkan kayak gitu pasti ada sih.
1: Oke,
3: okay.
1: Ceritain boleh gak?
3: Wah boleh banget. Jadi biasanya sih kalau aku itu tiap orang bakal ngusulin ide masing-masing sama ngasih judulnya apa terkait idenya. Terus nanti pada saat Zoom, mereka masing-masing orang itu akan mempresentasikan, oh ide mereka itu apa sih, baru nanti difiksasinya sama si ketua tim ini. Jadi ketua tim ini prefer yang mana, sama nanti di voting juga Kak.
1: Oke, jadi emang musyawarah juga ya.
3: Betul.
1: Terus akhirnya ide kamu yang dipilih nih.
3: Iya. Yeah.
1: Kamu waktu presentasi ini kayak gimana tuh?
3: Waktu presentasi ini sih aku ngejelasin aja sih Kak, detail sama kenapa sih ide aku ini bisa dinilai layak buat bisa dijadiin buat presentasi nanti, dijadiin lomba.
1: Oke, dan ini dari kamu daftar sampai akhirnya ikut lomba, ini prosesnya berapa lama?
3: Aku lomba itu dari bulan Januari Kak.
1: Januari 2026? Oh berarti awal tahun ini?
3: Iya awal tahun ini, itu aku baru ngumpulin BMC-nya dulu. Terus setelah itu di bulan Maretnya itu baru full paper.
1: Oke.
3: Terus baru di bulan April ya itu presentasi finalnya Kak, siang sekolah besar.
1: Oke. Itu gimana tuh pas selama proses berjalannya dari BMC-nya, terus papernya, sampai akhirnya bisa presentasi benar-benar di bulan April tuh?
3: Kalau pas BMC-nya itu aku jujur ngerjainnya pas lagi KKN sih Kak.
1: sibuk ya.
3: Iya. Jadi ngatur waktunya emang agak ini.
1: Oke, terus-terus?
3: Terus, itu pas BMC kan dipilih sekitar ada 60 tim, Kak. Setelah 60 tim ini, baru buat paper, dan itu jaraknya cuma dikasih 3-7 hari kalau nggak salah, Kak.
1: Sistem kebut semalam,
3: guys. Iya, sistem kebut semalam. Karena emang cepet dari gitu. Iya, dari sananya juga ngaret, dan dari panitia juga nggak ngasih kelonggaran. Okay. Merekanya yang ngaret, tapi nggak kasih kelonggaran juga
1: ke pesertanya ya.
3: Jadi akhirnya kita cukup bug big book juga sih.
1: Itu bug big book banget sih ya.
3: Iya.
1: Karena rentan waktunya kan pendek sih kalau kata aku ya.
3: Bener ya, cuma beberapa hari doang.
1: Oke, terus-terus?
3: Terus setelah itu, dan pengumuman finalisnya itu juga cukup lama sih, Kak.
1: Berapa lama tuh?
3: Di akhir bulannya. Jadi
1: akhir April, April.
3: Iya, di April, pertengahan April sih, Kak, itunya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi sebelumnya itu emang baru pengumuman finalisnya. Dan itu jaraknya juga aku dikasih taunya 2 minggu sih, Kak, 2 minggu sebelum final.
1: Dan di final itu ada berapa tim yang akhirnya kepilih?
3: Untuk finalnya itu ada 10 tim, Kak. Tapi yang datang itu cuma ada sekitar 7 tim.
1: Jadi yang akhirnya maju itu benar-benar akhirnya 7 tim. Itu dari universitas mana aja tuh?
3: Ada dari Udayana, ada dari IPB, ada dari ITS.
1: Banyak ya saingannya ya.
3: Iya, benar.
1: Dan itu pas kamu ternyata dinyatain masuk ke final nih, kamu sama teman-teman kamu, itu rasanya gimana tuh?
3: Rasanya sih seneng banget ya, Kak, karena gak expect, apalagi terlebih ngelawan IPB sih, Kak. Itu memang, wah, kayaknya agak susah nih. Jadi agak minder sih waktu itu, jujur.
1: Ngerasa susahnya kenapa tuh?
3: Karena aku sih ngelihat dari background lawannya, jadi dia si IPB ini merupakan salah satu mapres, Kak, mapres sepilih. Jadi aku ngiranya, wah, ini kayaknya saingannya bukan yang gimana-gimana, ini bukan sembarangan nih. Karena emang udah punya background yang cukup ini, Kak.
1: Oke, udah ada background yang punya privilege lah ya.
3: Iya,
1: yang
3: betul.
1: Bikin kita, aduh, kayaknya dia deh yang menang.
3: Bener.
1: Dan itu gimana nih, pas kamu sama teman-teman kamu akhirnya pas di final gitu kan, itu mempresentasikan kah?
3: Iya, betul, mempresentasikan.
1: Oke. Dan itu apa aja yang ditanyain di sana waktu itu?
3: Jadi tiap juri itu, satu juri 5 menit, Kak, kasih pertanyaan. Total pertanyaannya sih sekitar 10 pertanyaan kalau yang aku total. Nah, ada 3 juri, juri 1, juri 2, juri 3. Juri 1 ini dia

0: akuntansi juga kak. Jadi okay. pertanyaannya terkait pemasaran dan juga keuangannya juga sih kak.
1: Oke, susah ya kayaknya aku ngebayanginnya udah. Aduh pusing banget dengan sistem kebut semalam yang cuma beberapa hari itu gitu kan. Dan itu kamu sama teman-teman kamu gimana tuh dengan kan itu waktunya pendek banget ya pas lagi paper apalagi gitu kan beberapa hari. Ngerasa tantangannya apa sih selain karena jarak waktunya yang cuma sebentar doang?
0: Tantangannya itu karena pasti tiap orang kan ada kesibukannya masing-masing ya kak. Nah untuk mereka bisa ngebut untuk itu sih kayak yang jadi tantangannya. Misalkan aku bisanya di jam 3 sore, nah mereka di jam 3 sore gak bisa nih, dia bisanya malam. Otomatis kalau misalkan malam kan waktu mereka ngerjain jauh lebih pendek ya kak. Nah itu salah satu tantangannya.
1: Oke, salah tantangannya. Tapi di tengah-tengah proses pernah gak sih kayak aduh gue down banget nih kayaknya gak bisa lanjut deh, pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
0: Gak bisa lanjutnya itu sih pas final sih kak, ngerasa
1: kenapa tuh?
0: Ke pressure-nya bisa gak ya, bisa gak ya, sama proses untuk pendanaan ke fakultasnya kan itu pasti jaraknya cepet banget ya kak. Udah kepikiran ini bakal bisa didanain gak ya, apalagi durasi ininya kan mepet banget gitu. Kepikirannya okay. Oh apa nanti nggak maju juga ya karena durasinya mepet banget tapi alhamdulillah fakultas akhirnya mendukung sih kak.
1: Oke, karena emang udah disupport juga jadi udah agak tenang gak sih?
0: Iya benar.
1: Tapi akhirnya pas kalian mengajukan ini gitu kan akhirnya ada dosen pembimbingnya gak sih?
0: Ada kak dosen pembimbing tapi karena memang di universitas sedang ada efisiensi jadi diprioritaskan untuk pesertanya yang timnya yang berangkat ke sana.
1: Oke, dan ini waktu kamu proses ini gitu, ini bimbingan sama dosen pembimbingnya gimana nih?
0: Kalau sebelum final sih kak, memang nggak ada dosen pembimbing kak, jadi kita otodidak. Karena pas maju final kita baru kepikiran ngambil dosen pembimbing. Itu sih kak.
1: Oke, tadi tangannya di situ juga berarti ya. Dan aku tuh penasaran deh atmosfer waktu di final tuh gimana sih. Kayaknya kebayang banget dengan dari universitas lain yang kayaknya wah jaga-jaga juga gitu. Itu gimana kamu sama teman-teman kamu biar nggak begitu nervous deh, biar nggak begitu deg-degan.
0: Kalau dari aku sih siasatnya itu latihan terus-terusan sama aku biasanya nge-plotting pertanyaan sih kak. Kira-kira plotting pertanyaan apa yang bakal ditanyain sama dewan juri. Waktu itu aku nyiapin sekitar 30-an pertanyaan.
1: Banyak banget.
0: Iya jadi aku udah kebayang apa aja nih pertanyaannya. Jadi pas ketika ditanya, oh ini sesuai nih sama plottingnya apa aja.
1: Oke, dan kamu udah nyiapin kan tuh ya 30 pertanyaan. Nah, terus pas masuk di final, itu ada 3 dewan juri, ada gak pertanyaan kamu

0: kayaknya seru ya, mm-hmm. karena udah ada prototipenya kan ya.
1: Bener.
0: Nah, itu dari teman-teman kamu akhirnya pas bikin aplikasinya ada momen lucunya nggak sih?
1: Kalau dari teman aku karena memang dia udah expert ya mm-hmm. di situ, jadi aku rasa dia enjoy aja sih kak pas buat. Mungkin karena aku ngeliatnya kayak gitu kali ya.
0: Oke, okay. Dan karena udah jago lah ya, udah emang bisa nih gue gampang lah. Dan emangnya nggak begitu banyak kesulitan ya kamu dan teman-teman kamu juga. Nah, pas kamu di final kemarin ada nggak sih pertanyaan dari dewan juri yang susah dijawab, yang paling susah deh pertanyaannya?
1: Kalau sejauh ini sih pas waktu itu masih aman semua sih kak, jujur.
0: Oke, masih aman semua berarti yeah. Itu kan dosennya dari marketing, yeah. dari akuntan. Tapi kalau dari akuntan kayak mana pertanyaannya itu?
1: Kalau misalkan di akuntansi dia pasti bakal ini ya di bagian keuangannya sih kak. Misalkan di, oh ini emang keuntungannya gimana dari sisi investor seperti okay. apa. Jadi dia membayangkan seperti itu. Karena memang di salah satu juri, khususnya di juri 2, dia merupakan seorang pembisnis kak. Jadi dia ngelihat dari sisi investasinya seperti apa gitu.
0: Oke, dan itu wah seru banget sih kayaknya ya kalau ditonton secara langsung sama Pro 2. Dan akhirnya ini kamu sama teman-teman kamu waktu itu diumumin ke final pasti senang dong ya. Dan pas masuk juga ada dakdikduknya. Terus sampai akhirnya diumumin jadi juara pertama loh. Itu gimana tuh rasanya?
1: Rasanya senang banget dan gak expect bisa di tahap itu sih kak, di tahap juara satu ini gitu.
0: Oke, dan pas udah diumumin nih jadi juara satu, kamu sama teman-teman kamu reaksinya kayak mana waktu itu?
1: Senang dan gak lupa untuk record dulu sih kak.
0: Momen ya.
1: Momen.
0: Dan pas udah diumumin nih juara satu, dari kalian-kalian ini ngabarin ke pihak kampus kak atau ke keluarga kayak gimana?
1: Kabarin dulu pastinya dari pihak keluarga ya kak, kabarin ke pihak keluarga, teman, sama kebesokannya karena itu pengumumannya malam ya kak, gak mungkin ngehubungin kampus malam-malam. Jadi paginya baru ngehubungin.
0: Wah itu happy banget pasti ya, super duper happy. Gak nyangka juga jadi juara satu langsung nasional lah teman Pura 2, keren banget sih ini. Dan ini ada dari teman Pura 2 yang ikutan join nih ya. Ini ada pertanyaan kalian dari teman Pura 2 dari Dita yang katanya mau nanya sebenarnya seberapa penting sih riset pasar dalam sebuah business plan. Nah kalau dari sisi kamu gimana nih?
1: Oke kak, kalau untuk riset pasar dalam business plan itu sebenarnya penting banget karena untuk menilai seberapa potensial bisnis kita terhadap orang lain, terhadap bisnis yang lain. Untuk riset pasar waktu itu aku pakai analisis TAM Samsung untuk menilai jangkauan pasarnya, sama dari analisis kompetitor. Jadi kompetitor itu udah sejauh mana sih produk mereka, bisnis mereka, dan kita ngebandingin, oh kita bisa dapat celahnya di situ biar jadi ada keunikan tersendiri di pasar.
0: Kalau dari kamu dan tim kamu keunikannya apa nih?
1: Kalau misalkan dari tim aku keunikannya itu dari sisi teknologi yang digunain. Jadi kami itu menggunain teknologi deep learning, ada YOLOB, sama blockchain. Dimana blockchain ini gunanya bisa membuat keamanan datanya itu sampai 95%. Jadi kita bisa ngeklaim nih kalau kita aplikasinya aman karena menggunakan si blockchain ini kan.
0: Oke, dan langsung 95% ya. Gokil sih, jadi kayaknya aman banget nih ya sama Pro 2. Dan biasanya aku penasaran deh kalau kompetisi kayak business plan kayak gini, biasanya kesalahan-kesalahan untuk orang-orang yang ikutan tuh apa sih?
1: Biasanya itu mereka suka miss dari guidebook ya sih kak. Kayak misalkan di guidebooknya itu tertera harus kayak gini, tapi kadang mereka suka miss dari guidebook itu. Jadi itu akan mengurangi total poin buat nanti penilaiannya.
0: Oh gitu, seru banget ya. Emang berarti gak boleh sampai ada yang salah ya, karena poinnya berkurang kayak sayang banget gak sih?
1: Bener.
0: Oke, nah ini kamu sama teman-teman kamu setelah ini apakah ada rencana untuk ikut kompetisi lainnya atau gimana?
1: Kalau untuk ikut kompetisi lainnya ada sih kak, untuk
0: tuh?
1: Di minggu depan ini.
0: Minggu depan banget nih.
1: Iya, minggu depan banget.
0: Apa tuh kompetisinya tuh?
1: Sama sih kak, business plan juga.
0: Tapi boleh di-spill gak sih kalau yang untuk minggu depan tuh business plannya apa?
1: Kalau untuk minggu depan bisnis plannya kayaknya di-spill-nya nanti aja kali ya, Kak.

0: Nanti kesini yeah. lagi ya.
1: Waduh.
0: Kita ngobrol-ngobrol seru lagi nih,
1: teman-teman.
0: Jadi kalau misalkan kalau tim udah ajakin aja semuanya.
1: Iya, timnya semuanya ya, Kak.
0: Datang aja jadi rame nanti di Pro 2. Dan ini juga banyak banget nih di YouTube nih yang kayak support banget Anis nih, ada Sri Haningsih yang tanya selamat dan apresiasi Andana Anis, semoga sukses, selamat berjuang, kibarkan semangat. Terus juga ada Umi Salama, ada Erna Rohma, terus ada Mbak Luroh, ada Dwi Jo Purnomo juga, terus ada Ibu Sri Haningsih juga nih. Wah, ramai banget, disupport banget ya berarti ya. Oke, dari pas kamu ikut kompetisi dari orang tua gimana nih supportnya?
2: Dari orang tua pasti selalu support, selalu ngedoain setiap harinya tanpa diminta pastinya sih. Terus sering ngasih wejangan sih pastinya, Kak. Jadi untuk kompetisi ini diniatin buat cari ilmu, jadi jangan terlalu mikirin untuk menangnya aja gitu. Jadi banyak pengalaman juga yang harus diambil gitu sih, Kak.
0: Oke, dan ada gak sih tips-tips mungkin untuk teman Pro 2 yang sebenarnya pengen ikut kompetisi apalagi business plus, business plan tapi masih belum pede, belum yakin, ada tips-tipsnya gak nih?
2: Kalau tips dari aku untuk business plan itu yang pertama, bisa cari kompetisi yang gak begitu rame kalau mau peluangnya besar. Benar.
0: Karena saingannya juga sedikit,
2: iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Dan biasanya kalau ikut kompetisi business plan kayak gini gitu ya, skill apa sih yang harus dipunya?
2: Bisa nyesuaiin dari komposisi timnya sih, Kak. Misalkan kalau misalkan mau bikinnya itu terkait aplikasi atau hal-hal yang berbau teknologi, kalau dari aku pribadi bisa ngambil dari anak informatika sama dari anak akuntansi. Jadi untuk ngolah keuangannya sama untuk buat si aplikasinya.
0: Oke, dan ini seru banget sama Pro 2. Kayaknya emang Anis sendiri seneng ya ikut kompetisi-kompetisi ya. Apa biar gak masuk kelas nih?
2: Waduh, biar dispen gitu ya, Kak.
0: Biar dispen ya. Tapi emang keren juga ya, karena inovasi-inovasi yang gak kepikiran juga kayaknya sama kita sama Pro 2, tapi sama Anis sendiri kepikiran gitu ya. Dan nanti minggu depan ada kompetisi lagi, datang lagi dong ke sini.
2: Aduh, boleh kalau diundang nih, Kak.
0: Sama teman-temannya kalau emang per tim gitu,
2: iya,
0: ya, ajakin
2: boleh,
0: aja
2: boleh,
0: gitu. Dan mungkin ada target selanjutnya nggak sih, pengen ikut kompetisi apa?
2: Kalau untuk target selanjutnya, aku rasa karena udah semester 6 kayaknya aku cukupin sih, Kak. Langsung fokus ke mau semester-semester akhir aja.
0: Oke, mau skripsian ya?
2: Iya, benar. Biar gak ke-distract juga, Kak.
0: Oke, karena udah mahasiswa, sebentar lagi mahasiswa akhir, udah fokus skripsi gitu ya. Kayaknya udah deh capek-capeknya udah sambil KKN, iya, ikut kompetisi, iya.
2: Jadi fokusnya kan ini ya, Kak.
0: Bagi-bagi ya. Oke deh, dan semoga nanti kompetisi berikutnya bisa bawa prestasi-prestasi lainnya.
2: Amin.
0: Ya. Dan mungkin dari kamu sendiri ada mau disampaikan gak sih untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga lagi nonton dari live YouTube-nya RRI Banten nih?
2: Oke, buat teman-teman yang memang mau ikut business plan, terutama kalau misalkan dari aku pribadi, kalian itu pertama jangan sampai salah tim yang pasti, karena kalau misalkan kalian nanti ngerasa salah tim, kalian bakal ngerasa kerja sendiri dan itu bakal memperhambat nantinya. Ya, terus yang kedua, untuk cari kompetisinya, untuk awal-awal boleh cari kompetisi yang gratis dulu. Jadi kalau misalkan gagal, kalian gak akan ngerasa ngeluarin uang atau apa, karena memang ini awal-awal kalian cuma mau, oh ternyata skillnya baru udah nyampe di sini gitu.
0: Oke, jadi itu tuh nomor 2 tips-tips kalau kamu pengen ikut kompetisi, jangan takut lah ya. Yang penting dicoba aja dulu. Kita nggak ada yang tahu kalau ternyata nanti kamu ikut kompetisi bisa berprestasi gitu kan ya. Dan ini thank you banget loh udah datang langsung jauh-jauh, udah kena macet.
2: Iya.
0: Mungkin nanti next time setelah kompetisi berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol langsung ya di story ceria selanjutnya. Dan thank you juga untuk kamu nomor 2 yang udah ikut join, dan untuk yang ada di YouTube juga, wah ini keren banget, rame banget ya. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di sorry ceria berikutnya Tomo Pro 2. Jadi thank you dan bye bye.
2: Bye bye, Kak.
3: Hit shuffle.
4: Every day I'm shuffling.
5: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Luar
1: parah kan?
0: Terus sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

101,6 Radio Benten, teman-teman kamu. Hai teman-teman dua, masih di Sore Ceria ya, bareng aku Sarah Ganevi. Dan kita udah masuk di Sore Ceria Hit Shuffle teman-teman dua. Di Hit Shuffle dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, mau musisi Indonesia ataupun mancanegara. Jadi untuk kamu yang pengen nostalgia sama lagu-lagu lama gitu ya, boleh banget nih kamu WhatsApp aja ke aku di 081 11 45 1016, atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Pro2 di @rri_pro2banten ya teman-teman Pro2. Ingat sekali lagi, lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 teman-teman Pro2.

di Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tamu Radio masih di Sore Ceria Hit Shuffle ya. Kita bakal lanjut silang nih dengan lagu-lagu dari Raisa, Aldi Maldini dan juga Love, teman Radio.

0: Super Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Lebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.
1: Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
0: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Talk ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

101,6 Pro 2 Benten, teman-teman baik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di sore ceria Hit Shuffle, teman Pro 2. Jadi kebersamaan kita ya tinggal 45 menit lagi nih ya. Untuk aku puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, teman Pro 2.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Selalu-selalu kemana Bro Dewa dan teman terbaik kamu. Tomo Bro Dewa untuk kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan mau malam mingguan, hati-hati ya Tomo Bro Dewa. Bawa kendaraannya enggak usah ngebut-ngebut, santai aja gitu ya. Enggak usah kemana-mana, tempat tujuan kamu masih tetap di sana, enggak berubah-berubah Tomo Bro Dewa. Untuk kamu yang mungkin malam mingguannya mau di rumah aja enggak apa-apa ya. Nikmatin waktu libur kamu, waktu luang kamu mumpung masih bisa santai-santai, bisa males-malesan. Dan sekarang aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca malam ini dan juga dini hari ya Tomo Bro Dewa untuk di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Jadi udah tau nih, wah nanti malam gue nongkinya bisa lama apa enggak gitu ya Tomo Bro Dewa. Dari BMKG sendiri ini di malam hari di Banten diluminasi dengan cuaca berawan Tomo Bro Dewa, dan ada potensi hujan ringan untuk di daerah Cibeber, Lebak Gedong, Labuan, Carita, Padarincang dan juga Cinangka Tomo Bro Dewa. Masuk dini hari di Banten diprediksi bakal berawan. Jadi itu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk malam hari dan dini hari ya Tomo Bro Dewa. Potensi hujan ringannya gak begitu banyak kayak kemarin-kemarin, tapi masih ada beberapa daerah yang berpotensi turun hujan. Jadi untuk kamu yang tadi daerahnya aku sebut berpotensi hujan, jangan lupa ya yang mungkin belum OTW bawa nih jas hujan atau enggak payungnya untuk jaga-jaga ya Tomo Bro Dewa.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

2006 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama teman Pro 2, Festival Musik Internasional Java Jazz Festival 2026 akan menghadirkan layanan antarjemput dan shuttle khusus untuk memudahkan mobilitas pengunjung dan pekerja. Perhelatan Internasional Java Jazz Festival 2026 yang akan berlangsung pada 29 hingga 31 Mei 2026 di Nusantara International Convention Exhibition Peak 2, Jakarta Utara.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, salah satu anggota grup idola Blackpink, Lisa, dianggendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Dilansir dari laman Yonhap, melaporkan bahwa Lisa telah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026.

Informasi terakhir, teman Pro2, pemerintah menemukan ratusan ribu guru non-ASN belum masuk proses penataan aparatur sipil negara. Jumlah guru non-ASN mencapai sekitar 237 ribu guru dan masih tercatat aktif dalam data pokok pendidikan atau DAPODI. Usai sudah Info Pro2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
2: Pro 2. 101,6 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tepatnya di weekend ya. Dengan lagu-lagu seru dan akan menemani kamu kurang lebih sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang sekali nih teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya? Masih tepat di tanggal 9 Mei 2026 di Sabtu malam. Yes, malam Minggu teman Pro 2. Kira-kira malam harinya pada kemana nih? Semoga malam harinya baik-baik saja. Dan hari ini menyenangkan ya teman Pro 2. Dan tepat nih dari jam 7 sampai jam 9 malam Rama bakal bawa informasi terkini yang harus kamu tahu. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Sambil jaga malam hari ini dengan ngobrol-ngobrol, kalau misalkan mau ditemenin sama lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081-1145-1016. Jangan lupa juga nih untuk follow dulu Instagram Pro 2 Banten di @rri_Pro 2 Banten. Dan nanti kita cerita tentang hari ini ya teman Pro 2.
3: Sumpah kita gendong banget.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Dan teman Pro 2, siapa nih yang kalau misalkan dengerin lagu Piala Dunia itu langsung auto nostalgia? Karena kabar seru datang dari Shakira nih yang bakal comeback lagi merayakan meramaikan juga gitu ya FIFA World Cup 2026 lewat lagu resmi terbaru nih berjudul Dai Dai. Nah, lagu ini katanya dijadwalkan rilis tanggal 14 Mei nanti dan bakal jadi kolaborasi spesial bareng Burna Boy nih. Dan dari teaser videonya aja udah kelihatan meriah banget teman Pro 2. Mengambil lokasi di Maracana Stadium dengan suasana penuh khas pesta sepak bola dunia. Dan kalau ngomongin Shakira dan Piala Dunia tuh emang udah kayak paket combo ya teman Pro 2. Dulu ada Waka Waka, This Time for Africa yang sampai sekarang tuh masih sering diputar kalau lagi nobar atau mungkin lagi pengen nostalgia vibe bola kali ya. Terus lanjut juga nih lewat La La La Brazil 2014 yang gak kalah nempel juga di kepala. Bahkan yang gak ngerti aturan offside pun pasti minimal tau lah refnya kayak gimana gitu ya. Nah, Piala Dunia 2026 sendiri juga bakal jadi edisi terbesar sepanjang sejarah teman Pro 2 karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Jadi kebayang ya gimana hype-nya nanti. Musiknya megah, turnamennya juga makin besar dan timeline kita kemungkinan besar bakal dipenuhi orang yang mendadak jadi pengamen.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan akhir-akhir ini jagat Instagram lagi rame banget nih. Banyak pengguna ngeluh karena jumlah followers mereka tiba-tiba turun drastis sejak tanggal 6 sampai 7 Mei 2026. Lucunya lagi bukan cuman akun biasa aja teman Pro 2 yang kena, tapi beberapa akun besar dunia yang juga ngalamin hal yang sama. Jadi tenang aja, kalau misalkan followers kamu berkurang belum tentu mantan kamu unfollow ya. Bisa jadi memang lagi ada bersih-bersih dari Instagram. Nah, fenomena ini diduga terjadi karena Instagram lagi melakukan yang namanya bot purge ya. Singkatnya ini adalah proses pembersihan akun palsu, spam, bot otomatis, sampai akun yang udah nggak aktif dari platform mereka. Jadi, kalau ada followers yang ternyata akun fake, akun jualan komen DM collab, atau mungkin akun yang fotonya telur semua tuh, masih ingat gak teman Pro 2? Kemungkinan langsung disapu nih sama sistem. Makanya, banyak akun mendadak turun jumlah followersnya dalam waktu cepat. Tapi sebenarnya langkah ini dibuat-buat menjaga kualitas interaksi kali ya di Instagram supaya lebih transparan dan juga lebih otentik nih. Jadi engagement yang muncul nantinya diharapkan memang dari akun asli, bukan hasil pasukan bot. Walaupun ya tetap aja ya pas waktu lihat angka follower turun gitu rasanya kayak abis lihat saldo tanggal tua. Jadi buat teman Pro 2 yang followersnya ikut berkurang gak usah panik dulu. Yang penting bukan cuman followers, bukan cuman jumlah followers aja gitu ya, tapi siapa yang tetap stay dan beneran menikmati konten kamu. Karena di dunia digital sekarang akun real jauh lebih berharga kayaknya daripada followers banyak tapi isinya bot semua. Siapa tuh yang kayak begitu ya?

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Yo teman produa, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Kali ini tepatnya di segmen penghujung dari Music and Info. Dan informasi selanjutnya teman produa, biasanya nih katanya warung pecel lele tuh identik sama tenda biru, suara minyak goreng, dan sambal yang level pedasnya bikin hidup tuh kerasa nyata banget ya. Tapi katanya beda nih di kawasan Denpasar, tepatnya di Gatot Subroto Timur, karena ada warung pecel lele yang malah disulap jadi karya seni visual super duper estetik. Dan proyek unik ini dibuat sama desainer Dian Yuniastu lewat karya bertajuk Warung Street Projection Mapping. Wah, jadi tenda pecel lele yang biasanya cuma jadi tempat makan malam anak kos doang, sekarang tuh berubah jadi instalasi visual penuh warna menggunakan teknik projection mapping. Dan konsepnya nggak di

gua terlalu formal atau galeri banget gitu ya, tapi justru dibikin ala street art yang dekat banget sama keseharian kita teman Pro 2. Yang bikin menarik lagi, berbagai gambar di banner warung lalapan itu juga diubah jadi icon-icon emoji lucu gitu ya, dan visual digital yang bergerak. Jadi kebayang ya teman Pro 2 lagi lewat pinggir jalan gitu malam-malam, tiba-tiba ada warung pecel lele nyala kayak konser musik elektronik. Ini sih emang definisinya seni bisa hadir dari mana aja ya. Dan jujur teman Pro 2, ini juga bukti kalau kreativitas anak muda tuh sekarang makin liar, tapi dalam artian yang positif. Karena dari yang awalnya cuma tenda warung pinggir jalan aja, bisa berubah jadi karya seni yang bikin orang berhenti, lihat sebentar gitu ya, lalu upload ke Instagram teman Pro 2.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama nih di Jaga Malam hari ini setelah tadi segmen Music and Info dari jam 7 sampai jam 9 malam. Artinya kali ini kita udah masuk di cerita penutup hari ini kali ya. Dan malam hari ini kita bahas satu topik yang pasti bikin banyak orang langsung keinget masa kecil gitu. Karena pada malam hari ini kita ngobrolin bokap atau nyokap. Ini lebih sereman mana nih? Mungkin teman Pro 2 ada yang relate gitu ya. Coba deh, tiap rumah pasti punya karakter horornya masing-masing gitu ya. Ada bokap yang diem aja udah bikin panik gitu. Baru buka pagar rumah aja suasana langsung berubah kayak inspeksi mendadak. Tapi tentu ada juga nyokap nih yang skill ceramahnya wow. Belum nyampe rumah aja firasat tuh udah gak enak. Dan lucunya lagi, walaupun sering takut sama mereka, ujung-ujungnya mereka juga nih yang paling kita cari saat hidup kita tuh lagi capek banget gitu ya. So malam hari ini kita bakal bahas seru-seruan soal dinamika orang tua. Kenapa mereka bisa kelihatan serem dan kenapa tiap anak punya parent favorit sekaligus parent yang paling dihindari kalau misalkan kita bikin salah nih teman Pro 2.
1: Everything okay my man? Turn the music up.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Yo, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan masa kecil tuh emang lumayan unik ya teman Pro 2. Kadang kita takut gitu dimarahin orang tua, tapi justru rumah jadi tempat yang paling aman nih. Nah, kalau kita lihat dari sisi sukanya, punya orang tua yang tegas kadang bikin kita jadi lebih disiplin. Ada aturan, ada batasan, dan itu bikin kita belajar tanggung jawab. Misalnya, bokap yang galak soal pulang malam atau nyokap yang cerewet nih soal makan dan kebersihan, dulu mungkin ngeselin, tapi sekarang kita baru sadar itu adalah bentuk perhatian. Jujur aja teman Pro 2, banyak nasihat orang tua yang baru kerasa masuk akal pas waktu kita udah gede. Tapi kalau kita masuk ke sisi duka, kadang rasa takut itu bikin anak jadi nggak nyaman nih buat terbuka. Takut salah ngomong, takut dimarahin, takut dianggap nggak ngerti apa-apa, yang akhirnya banyak anak lebih memilih diam daripada cerita nih teman Pro 2.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Teman Pro 2, biasanya ada dua tipe ketakutan keluarga nih. Tipe pertama itu adalah bokap yang diem. Nah, ini seremnya beda level teman Pro 2. Karena makin diem, makin bikin deg-degan. Kadang satu tatapan aja nih dari ayah gitu ya, udah cukup bikin kamu evaluasi hidup. Ya, plusnya figur ayah yang tegas sering bikin anak lebih hati-hati dan punya rasa hormat yang tinggi. Tapi minusnya, kalau terlalu dingin dan jarang komunikasi, anak bisa merasa jauh secara emosional. Lalu kita masuk ke tipe kedua nih, nyokap yang cerewet, ibu yang cerewet, tapi sebenarnya detail banget. Semuanya diperhatiin, dari cara makan sampai hidup percintaan gitu ya. Plusnya ya anak jadi merasa diperhatikan, tapi minusnya kadang anak merasa terlalu dikontrol. Dan lucunya lagi, walaupun sering ngomel, biasanya nyokap juga yang paling panik kalau misalkan kamu belum pulang nih teman Pro 2. Jadi ya intinya mereka sayang-sayang juga. Sunday mornings were your favorite.

pieces. Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan kita lanjut lagi pembahasan seputar topik yang sering jadi perdebatan antar generasi, yaitu adalah pro kontra. Orang tua tegas itu bagus atau malah bikin trauma gitu ya. Karena ada yang bilang juga nih, orang tua tegas itu penting karena dunia nyata tuh jauh lebih keras dan anak harus mulai dibiasakan disiplin sejak kecil. Tapi tentu aja ya, ada juga nih yang bilang kalau terlalu keras pun bikin anak tumbuh dengan rasa takut, bukan dengan rasa hormat. Dan sebenarnya emang garisnya tipis banget teman Pro 2, karena niat orang tua seringkali baik, mereka ingin melindungi anak dengan cara yang mereka tahu. Tapi masalahnya cara mendidik generasi dulu dan sekarang tuh beda banget. Dulu tuh dimarahin dianggap biasa, sekarang komunikasi emosional lebih diperhatikan. Makanya banyak anak muda udah mulai sadar nih, hubungan sehat sama orang tua itu bukan cuma soal nurut, tapi juga soal jaga komunikasi teman Pro 2.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, dan melanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita masuk kali ya ke sesi fun fact. Kenapa anak cenderung takut ke orang tua yang paling sulit ditebak? Nah, karena menurut penelitian dari American Psychological Association, anak tuh katanya cenderung lebih takut pada figur orang tua yang emosinya sulit diprediksi, teman Pro 2. Artinya, bukan cuman soal galak atau enggak, tapi soal apakah anak bisa membaca respon orang tuanya. Misalnya nih, bokap yang jarang marah, tapi sekali marah langsung meledak. Nah, itu sering bikin anak lebih waspada secara psikologis, teman Pro 2. Selain itu, penelitian dalam Journal of Family Psychology juga menemukan bahwa gaya komunikasi orang tua itu sangat mempengaruhi kedekatan emosional anak saat dewasanya. Nah, anak yang dibesarkan dengan komunikasi terbuka cenderung lebih nyaman bercerita dan punya hubungan emosional lebih stabil nih dengan orang tua. Jadi ternyata, serem itu bukan cuma soal suara keras aja, tapi juga soal bagaimana hubungan emosional dibangun di rumah ya. Anyway teman Pro 2, requestan selanjutnya nih datang dari pendengar. Ada film favorit by Sila on 7 dan juga Ikro by Raim Laode, tentunya dengan titipan salam untuk Rifki, Bagas, dan Mamah Eki. Jaya, jaya, jaya. Enjoy ya teman Pro 2 pada malam hari ini.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini teman Pro 2. Dan selalu Rama ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh yuk langsung aja request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Melanjutkan lagi pembahasan kita teman Pro 2, karena makin dewasa kita juga mulai sadar ternyata orang tua juga manusia ya. Mereka juga capek, mereka juga bingung, bahkan kadang mereka juga gak tahu cara komunikasi yang benar. Makanya tips pertama adalah coba mulai ngobrol pelan-pelan. Gak harus langsung curhat berat, mulai dari hal kecil aja, mulai dari sesuatu yang ada di sekitaran kamu. Terus yang kedua, pahami sudut pandang mereka ya. Banyak orang tua itu dibesarkan di zaman yang keras teman Pro 2. Jadi cara mereka menunjukkan kasih sayang juga emang kadang-kadang gak romantis gitu ya. Bisa bikin sakit hati kalau misalkan kita gak tahu gitu. Terus yang ketiga, jangan bilang gengsi nih, bilang terima kasih juga atau minta maaf. Karena hubungan anak dan orang tua itu perlu dirawat banget. Dan yang terakhir, kalau misalkan ada beda pendapat, coba diskusi, bukan langsung emosi. Anyway, lagu selanjutnya, Die With A Smile by Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Enjoy teman Pro 2.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan teman Pro 2, ada fase hidup di mana kamu mulai sadar nih, ternyata jadi orang tua itu gak gampang. Dulu kita cuman lihat mereka sebagai orang yang nyuruh-nyuruh aja gitu ya. Tapi sekarang mulai ngerti tekanan mereka nih belakangan ini ya, karena udah mulai agak dewasa nih ya. Bokap yang pulang capek tapi tetap mikirin biaya hidup, dan nyokap yang kelihatannya cerewet tapi ternyata diam-diam mikirin kamu terus gitu ya. Lucunya lagi, hal-hal yang dulu kita benci dari mereka kadang mulai muncul di diri kita sendiri. Mungkin karena semakin dewasa kita mulai melihat orang tua bukan sebagai musuh kali ya, tapi sebagai manusia yang juga sedang belajar menjalani hidup. Dan teman Pro 2, dua requestan terakhir pada malam hari ini ada Driver License by Olivia Rodrigo dari Lara, dan juga Did You Like Her in the Morning by Nikki Zevanya dari Sasa. So kalau kamu nih besok FOMO ikutan mau request juga, selalu inget Rama ya di Jaga Malam dari Pro 2 Banten, mulai dari jam 7 sore sampai jam 12 malam. Nomornya ada di 081 1145 1016. Enjoy ya teman Pro 2.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Dan teman Pro 2, pada malam hari ini Rama harap sih kamu belajar satu hal ya. Mau bokap yang serem atau nyokap yang cerewet, di balik itu semua biasanya ada rasa sayang yang kadang bentuknya aja yang beda-beda teman Pro 2. Mereka mungkin gak selalu sempurna, kadang salah ngomong, kadang terlalu keras, kadang juga bikin kesel gitu ya. Tapi seringkali rumah tetap jadi tempat yang paling dicari saat hidup lagi berat. Selagi masih bisa dengerin omelan mereka gitu ya, nikmatin dulu teman Pro 2, karena suatu hari nanti yang paling kita kangenin mungkin justru suara cerewet itu gitu ya. Anyway, lagu ini Abadi by Perunggu menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya buat pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan, request lagu, dan mungkin sekedar menemani. Dan seperti biasa, selama satu jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana ya sebelum tidur nih. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_prodobanten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam di Jaga Malam ya. Dan terakhir, Rama doakan juga nih semua orang tua di luar sana sehat selalu ya. Dan kalau orang tuamu udah gak ada, semoga ia tersenyum bangga di atas sana melihat kamu berjuang setiap hari. Doakan dan sayangi mereka selalu ya teman Pro 2. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Apakah kamu pernah melihat rumah yang ada di pinggir sungai? Hindari mendirikan bangunan di sempadan sungai. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Sempadan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai, serta mengamankan aliran sungai. Mari kita menjaga sempadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air di sungai. Salah satunya adalah dengan tidak mendirikan bangunan di garis sempadan sungai.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya sudah, Radio Republik Indonesia Banten Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah sekalian kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, dari segala bencana. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, Kitab yang suci. Al-Quran, Kitab yang sempurna. Al-Quran, satu-satunya kitab yang kekal di dunia ini. Al-Quran, satu-satunya kitab yang bisa dikatakan menghapuskan semua hukum-hukum kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran, kitab yang terakhir yang Allah turunkan menjadi petunjuk untuk manusia. Al-Quran, budiman dalam kehidupan kita. Al-Quran, imam kita. Al-Quran, cahaya bersinar dalam kehidupan kita. Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah menurunkannya dan kamilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Bahkan Al-Quran termasuk kitab yang sangat mudah dipelajari, difahami, bahkan dihafal. Karena Allah juga telah berjanji dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dibelajari. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Mana yang mau belajar? Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Waqi'ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Sadaqallahul Azim. Al-Quran sungguh mulia. Itu kata Karim. Kalau kita kembali kepada terjemahan bahasa Indonesia, innahu laquranun karim, sungguh Al-Quran mulia. Ada beberapa terjemahan, sungguh Al-Quran sangat mulia. Tapi terjemahan belum sesuai makna atau belum sempurna sesuai yang dimaksud dengan kata karim. Memang kita tahu Al-Quran mulia. Tapi kalau Al-Quran sendiri mulia, buat kita apa? Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita memperoleh dalam kemuliaan ini? Kalau Al-Quran itu sendiri mulia, kembali kepada bahasa Arab. Karim, isim maf'ul. Kalau isim fa'il, baru diartikan Al-Quran sendiri mulia. Tapi karena isim maf'ul, dia menjadikan karim Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Mutaaddi, artinya kemuliaan Al-Quran bukan untuk Al-Quran sendiri, tapi juga akan terbagi kemuliaan kepada kita. Buktinya apa kemuliaan yang kita dapat? Pertama, mendapatkan setiap satu huruf kita baca 10 kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini kan kemuliaan. Berarti setiap satu huruf kita baca, 10 kebaikan kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf dikali 10, 190. Ini baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan masuk dalam buku amal kita, masuk dalam tabungan akhirat kita 190 kebaikan. Bagaimana orang-orang yang rutin membaca setiap hari satu halaman? Bagaimana orang yang rutin membaca satu hari satu juz? Berapa banyak kebaikan yang dia mampu masukkan dalam tabungan akhiratnya? Apakah itu saja? Salah satu kemuliaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an memberi syafaat. Ini juga kemuliaan. Jadi bukan hanya kita dapat pahala, bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi karena kita istiqamah sering dan cinta membaca Al-Quran, kita sudah termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Apa syafaatnya Al-Quran? Akan membela kita dari siksa kubur, akan membela kita nanti di hadapan Allah di kiamat ketika turun azab, akan membela kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, supaya kita selamat tidak terjumus dan jatuh dalam api neraka. Ini semua syafaatnya Al-Quran. Bahkan salah satu kemuliaan, anak-anak kita menghafal Al-Quran, Allah memberikan hadiah besar bagi orang tuanya, mahkota cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari, lebih bersinar daripada cahaya matahari. Ini juga salah satu kemuliaan. Kita hanya meluangkan waktu menjadi bersahabat sama Al-Quran di dunia, berdekat dengan Al-Quran di dunia, bersama selalu sama Al-Quran di dunia. Tapi apa kemuliaan yang kita dapat sebaliknya? Al-Quran akan berkenan temani kita di dunia, temani kita di saat sakaratul maut, temani kita di saat kita di dalam kubur sendiri, di tempat yang gelap dan sepi, akan temani kita saat dibangkit oleh Allah hari kiamat, akan temani kita saat hisab, akan temani kita saat kita berjalan di atas siratul mustaqim menuju surga, bahkan akan temani kita saat kita masuk surga. Hanya di situ saja sudah selesai? Tidak. Akan temani kita, membawa kita naik berlangkah-langkah
tinggi-tinggi di dalam darajat surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada ahlul Qur'an. Salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antaramu, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarnya. Ini juga kemuliaan. Anda mendapatkan gelar menjadi manusia yang baik, manusia yang terbaik kalau anda berkenan mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Apalagi luar biasa kenikmatan Al-Quran ini, luar biasa orang-orang yang bahagia yang selalu bersama Al-Quran. Dia pergi ke mana saja selalu membawa Al-Quran. Di masjid dia baca, di kendaraannya dia baca, di dalam pesawat dia baca, di jalan kaki dia baca. Kalau dia tidak bisa membaca, dia menyempatkan waktu untuk mendengar. Jangan menjadikan alasan tak bisa membaca berarti kita tidak bisa mendengar. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita boleh terus istiqamah walaupun hanya simak, mendengar melalui murattal CD, melalui murattal rekaman-rekaman yang sekarang sudah kita bisa aplikasi di handphone kita, dan kita bisa mendengar kalam Allah Azza wa Jalla setiap waktu dan setiap saat. Al-Quran syifa, menyembuh penyakit hati, penyakit jiwa. Sering kita cuci mata melihat dosa maksiat kesana kemari, makanya sering pandangan Al-Quran. Pandangilah Al-Quran, lihatlah Al-Quran, semoga menjadi sebab terhapus dosa-dosa mata kita. Indahnya Al-Quran jemaah sekalian, sebagaimana Allah juga gambarkan di suratul Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن memberi yang terbaik rezeki, yang terbaik berkah, yang terbaik bahagia, yang terbaik kemakmuran, yang terbaik petunjuk, yang terbaik dalam kehidupan. Segala sesuatu bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi yang terbaik. Itulah Al-Quran, itulah kalamullah yang Allah turunkan. Dan tidak ada kitab di bumi, bahkan termasuk hadis, tidak ada yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya setiap kita membaca satu huruf bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kebaikan dalam satu huruf saja. Mengapa bisa 700 kebaikan? Ini kembali kepada ketika kita membaca, bagaimana sempurna keikhlasan kita, murni keikhlasan kita menghayati dan menikmati bacaan Al-Quran. Sederhana, saya kasih amalan, mudah-mudahan jamaah sekalian bisa istiqamah membacanya, dan amalan ini terjamin mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca setiap hari dan setiap malam 10 kali saja surat qul huwallahu ahad 10 kali, dapat rumah di dalam surga. Kalau kita sebutkan rumah di dalam surga, tidak ada kata semen, keramik, batu,
kayu, tidak ada. Yang ada apa? Satu lantai emas, satu lantai perak, satu lantai mutiara. Itulah rumah-rumah surga. Itulah rumah-rumah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk hamba-hambanya yang menjadikan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat menjalani tugas. Ujian. Kita selesai ujian, apakah kita lulus, berhasil atau tidak, ini kembali kepada kita masing-masing. Keputusannya, berhasil maupun tidak berhasil, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah tidak pernah menyuruh atau memaksa. Allah hanya menunjukkan ini jalan surga, ini jalan neraka. Terserah kita mau yang mana. Makanya keputusan untuk berhasil dalam proses ujian dan ingin naik kelas, ayo jadikan dunia ini adalah tempat hanya untuk tanam kebaikan dan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca qul wallahu ahad 10 kali dalam setiap hari dan semalam, karena hanya membaca qul wallahu ahad 10 kali kita mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah ni Al-Quran, cahaya Al-Quran, dan juga mendapatkan rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udhu billahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ini sudah 10 kali. Mari kita sama-sama menjaga amalan ini. Ajarkan istri kita, anak-anak kita, semua lingkungan kita supaya menghidupkan bacaan Qul Wallahu Ahad setiap hari minimal 10 kali, agar sama-sama mendapatkan setiap huruf 10 kebaikan dan juga mendapatkan pula rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita di pagi hari ini indah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan anak dan cucu salih-salihah, anak dan cucu menghafal Al-Quran, dan kita mendapatkan berkah ni Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahumma arhamna bil-Quran, waj'alil Qur'ana imaman wa nuran wa huda. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini senantiasa budiman dalam kehidupan kita. Berilah kepada kami ya Allah menjadi hamba yang berakhlak, akhlakul Quran, yang menjadi mulia dengan Al-Quran, yang menjadi bahagia dengan keberkahan Al-Quran, sembuh segala penyakit dengan kekuatan Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil Quran, wa izzana bil Quran, warfa'na bil Quran,
واحفظنا بالقرآن وبارك لنا وفينا وعلينا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih, enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kota Serang mulai menyiapkan arah pengembangan wilayah pesisir utara menyusul rencana pembangunan Giant Seawall di sepanjang pantai utara Jawa. Proyek yang digagas pemerintah pusat itu tidak hanya difokuskan untuk penanganan banjir rob, tetapi juga pengembangan kawasan industri, pelabuhan, hingga wisata pesisir. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Serang, W.H. Pamungkas mengatakan, Kota Serang masuk ke dalam wilayah prioritas pembangunan Giant Seawall bersama 25 kabupaten dan kota lain di pesisir utara Jawa.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Tuan Pro 2, penyanyi Shakira membocorkan lagu terbarunya berjudul Daida yang akan dibawakan bersama dengan musisi Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 yang akan diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Shakira membocorkan cuplikan lagu itu pada akun media sosialnya dan menyatakan bahwa lagu itu mulai dirilis secara resmi pada 14 Mei.

0: Informasi selanjutnya, nomor 2 tim nasional e-sport Indonesia menambah 2 medali emas lagi pada ajang SEA e-sport Nation Cup 2026 melalui nomor tim fight taktik dan juga Crossfire Legends. Dari hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi poin tertinggi sekaligus memastikan medali emas nomor TFT pada SEA e-sport Nation Cup 2026. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodo Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Wah, di hari Minggu ya, udah hari Minggu loh ya, di tanggal 10 Mei 2026 teman Pro 2. Aku Sarga Nevi bakal nemenin kamu di pagi hari. Mungkin di pagi ini kamu ada yang udah on the way mau ke CFD, atau mungkin lagi santai-santai bingung mikir mau sarapan apa gitu ya teman Pro 2. Sambil temenin aku sampai beberapa jam ke depan dengan banyak lagu dari musisi Indonesia dan juga mancanegara.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa 2 pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

satu lagu dari Nona Rollblade Tomo Pro 2 yang ya asik didengar di pagi hari ya Tomo Pro 2, karena lagunya jedak-jeduk. Gak tau kenapa kalau Nona comeback tuh bawaannya lagunya masuk ke playlist aja ya Tomo Pro 2. Dan Nona juga ini lagunya udah bisa kamu request juga di Pro Day FM Banten ya, gak cuma Rollblade aja, banyak lagu-lagu Nona yang bisa kamu request dan dengerin di Pro Day FM Banten Tomo Pro 2. Jadi kalau mau request langsung aja WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

0: 1996 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Back to back.
1: Lebih dari satu dekade setelah rilis, lagu ini sukses nangkring di posisi pertama Global Spotify pada April 2026. Semua itu gara-gara satu hal, efek Coachella. Comeback Justin Bieber di Coachella 2026 jadi momen yang langsung bikin internet heboh. Setelah vakum hampir 4 tahun karena alasan kesehatan, Bieber akhirnya balik lagi ke panggung besar. Dan hasilnya, Beauty and the Beat langsung meledak lagi dengan 7,24 juta streaming hanya dalam satu hari. Gak cuma Spotify, lagu ini juga langsung ngebut di posisi pertama Apple Music setelah weekend pertama Coachella. Bahkan, Beauty and the Beat juga diprediksi bakal balik lagi ke Billboard Hot 100. Lebih dari 10 tahun sejak terakhir muncul di chart tahun 2013. Dengan total 8,5 juta streaming harian, lagu ini membuktikan satu hal. Lagu hits gak pernah benar-benar hilang. Cuma nunggu waktunya buat viral lagi. Satu panggung, satu penampilan, dan boom! Lagu yang dulu jadi soundtrack masa remaja banyak orang, sekarang kembali jadi anthem lagi. Beauty and the Beat

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua, aku bakal spill ya sekarang untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Apakah hari ini bakal cerah gitu ya? Karena kalau cerah pagi-pagi di hari Minggu enak banget untuk olahraga, enak banget untuk jalan-jalan ke CFD gitu ya, teman berdua. Atau mungkin nanti kamu ada rencana mau nongki-nongki di siang atau malam harinya gitu ya. Nah, ini di pagi hari dari BMKG sendiri di Banten bakal diprediksi cerah berawan, teman berdua. Masuk ke siang hari, wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan yang ya turun di cukup banyak wilayah, teman berdua, kayak di Padarincang, Baros, Cikesal, Jawilan, Cipocok Jaya, Mandalawangi, Pandeglang, Panimbang, Carita, Rangkas Bitung, Majal, Widamar, Cibeber, Cigemblong, terus juga Jambe, Pagedangan, Serpong, dan juga Ciputat. Kita sekarang masuk ke malam hari. Di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan ya, dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Padarincang dan juga Cibeber, teman berdua. Kalau dini hari sendiri ini untuk perkiraan cuaca ini bakal cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Anyer, Cilegon, Tanara, Mekar Baru, dan juga Mauk, teman berdua. Itulah perkiraan cuaca hari ini. Jadi kamu tahu ya, hari ini didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan, teman berdua. Jadi untuk kamu yang ada rencana mau jalan-jalan kayaknya oke deh ya. Nah, untuk kamu yang pengen ke daerah tadi yang aku sebutin yang berpotensi hujan, jangan lupa bawa backup payung dan juga jas hujannya, teman berdua, buat jaga-jaga aja sih. Kadang kita kan nggak tahu di perkiraan cuaca hujan, tapi nanti cerah, terus tiba-tiba nanti di perkiraan cuaca cerah atau hujan ya. Pokoknya kamu sering update-update juga untuk perkiraan cuaca dari BMKG ya, teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

101,6 Radio Benten, teman-teman baik kamu. Top Radio 2, udah masuk jam 7 waktunya sepeda pilih lagu kamu. Aku udah up di story Instagramnya Pro 2 ya, untuk musisi yang bisa kamu pilih satu, aku nge-up 3. Ada Salma Salsabil, Leodra, dan juga Tiara Andini, teman Pro 2 yang kamu pilih satu di antara mereka bertiga. Nanti di sekitar jam 7.30an alias setengah 8 bakal aku umumin siapa yang vote-nya paling banyak. Nanti lagunya bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda, teman Pro 2. Jadi yang mau ikutan langsung meluncur ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2benten.